9,6 RRI Brode FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Bro 2. Pagi-pagi ini kalian kalau pas buka medsos, Anis yakin nih bangun tidur buka langsung buka handphone kan. Nah, media sosial kamu apa yang ramai di pagi ini teman Bro 2? Sharing dong. Atau yang mungkin dari kemarin udah ramai di media sosial kamu, boleh kasih tahu Anis apa, nanti kita bahas ya. Oke, kalau aja nanti Anis gak, belum tahu apa yang ramai di media sosial kamu, kan beda-beda ya kan. Ya udah deh, Anis tunggu ya di WhatsApp atau di Instagram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Okay, teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih Negeri Sakura ini cetak rekor. Cetak rekor apa? Jadi jumlah warga yang berusia lebih dari 100 tahun di Jepang tuh kini tembus 100 ribu orang. Wow. Jadi teman Pro 2 dari The New York Times, Jepang itu sekarang mencatat 107.677 orang yang berusia 100 tahun atau lebih dan menjadi jumlah tertinggi yang pernah tercatat di negara tersebut. Dan angka itu bertambah hampir 8.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perempuan mencapai 88% dari total centenarian atau orang yang hidup 100 tahun, teman Pro 2. Pemerintah Jepang mengaitkan panjangnya usia sejumlah warganya ini dengan pola makan yang sehat, kemudian aktivitas sehari-hari, dan juga akses layanan kesehatan yang terjangkau dan juga pemeriksaan rutin. Tapi di sisi lain, teman Pro 2, meningkatnya jumlah lansia ini terjadi di tengah angka kelahiran Jepang yang tergolong rendah ya, sehingga jumlah penduduk usia produktif itu terus menyusut dan menambah tantangan bagi pemerintah setempat ya. Tapi di sana berarti orangnya sehat-sehat ya, cuma ternyata memang berbanding ini ya, terbalik dengan angka kelahirannya. Tapi semoga aja nanti di Jepang meningkat ya untuk angka kelahirannya, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Teman-teman, studi dari Kaspersky mengungkapkan bahwa 28% dari Gen Z ini curhat masalah pribadi ke AI, bukan ke manusia. Ah, apakah betul itu? Nah, teman-teman, dua perusahaan keamanan cyber asal Rusia, Kaspersky, merilis hasil studi global terbaru yang menyoroti pergeseran interaksi manusia dengan teknologi. Nah, hasil riset yang melibatkan 7.200 responden ya, ini menunjukkan kalau lebih dari seperempat generasi Z kini berinteraksi dengan kecerdasan buatan atau AI layaknya berkomunikasi dengan seorang teman, dengan 27% responden mengaku menggunakan AI sebagai teman, dan 28% tuh bahkan berani berkonsultasi soal masalah pribadi yang enggan mereka bagikan kepada orang lain katanya. Nah, studi yang dirilis pada 18 Agustus lalu ini, teman Pro 2, mengkonfirmasi Gen Z sebagai kelompok demografis paling aktif menggunakan AI dibandingkan generasi lainnya, dengan 47% responden menggunakan AI setiap hari atau secara berkala untuk berbagai keperluan ya, kayak mencari informasi, kemudian belajar, menghasilkan ide kreatif, dan juga urusan pekerjaan. Nah, teman Pro 2, di balik tingginya kepercayaan diri menggunakan AI, studi Kaspersky juga menemukan celah keamanan yang mengkhawatirkan. Karena banyak pengguna muda meremehkan resiko privasi saat berinteraksi dengan AI. Hanya 42% pengguna Gen Z yang secara rutin itu menerapkan langkah keamanan seperti memverifikasi informasi dari sumber terpercaya dan juga menghindari pembagian data rahasia. Sementara 52% lainnya hanya sesekali itu melakukan pencegahan, dan 6% sisanya sama sekali tidak menerapkan langkah keamanan apapun. Nah, kalau dari manajer grup pusat penelitian teknologi AI Kaspersky, Vladislav Tuskanov, ini mengingatkan ya kalau interaksi personal dengan AI nggak boleh disamakan dengan percakapan pribadi yang aman, dan mendorong pengguna muda ini untuk tetap kritis memverifikasi informasi dan juga disiplin menjaga data diri, data pribadi, di tengah rasa ingin tahu mereka yang tinggi terhadap teknologi, teman Pro 2. Jadi meskipun curhat ke AI, kalau bisa data-data informasi pribadi itu nggak usah di-share gitulah. Nggak usah ditanyain juga mungkin ya. Oke, teman-teman, itu dia ya. Itu studi dari Kaspersky ya.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita kali ini ke APK ya. Beberapa topik nanti akan kita bahas. Dan kamu juga boleh ikutan join sama kita ya. Share pendapat kamu bisa. Nah, jadi APK kita di pagi ini yang pertama itu tentang kebakaran yang gak kena lokasi, termasuk wilayah kepulauan. Nah, seberapa siap sih sebenarnya respons pemerintah? Nah, itu ya topik yang pertama bakal kita bahas. Selanjutnya, bukan cuma soal armada pemadam, ternyata kecepatan respons juga bisa jadi kunci, teman Pro 2. Next topic, kalau kebakaran terjadi jauh dari pusat kota, pemerintah ini siap gerak secepat apa sih? Nah, boleh kalian juga komen-komen ya terkait dengan topik kita, teman Pro 2. Oke, masih di...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Teman pro 2, gimana nih kalau fire emergency itu kejadiannya bukan di mainland tapi di pulau-pulau kecil atau wilayah kepulauan? Nah, jujur li nih teman pro 2, kebakaran tuh gak kenal geographical barrier ya, tapi kesiapan infrastruktur kita sering banget masih mainland centric. Secara data Indonesia itu punya lebih dari 17.000 pulau ya. Tantangan paling real buat armada pemadam di kepulauan adalah transportation latency dan juga keterbatasan pasokan air tawar buat pemadaman. Jadi kalau cuma mengandalkan kapal pemadam konvensional atau nunggu bantuan dari kota pulau sebelah, time window buat containment api ini udah keburu lewat teman pro 2. Tapi instead of cuma mengkritik, kita harus lihat solusi yang out of the box ya. Kesiapan pemerintah gak boleh cuma dinilai dari seberapa banyak truk damkar, tapi seberapa agile sistemnya, ya kan? Solusi masa depan yang solutif adalah pembentukan lokal community fire response berbasis pulau yang dibekali desalinasi portable dan drone pemadam misalnya ya. Plus edukasi pencegahan berbasis warga lokal teman pro 2. Preventif mindset jauh lebih hemat cost dan efisien ya dibandingkan respons pasca bencana.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin kebakaran, otak kita itu pasti langsung kebayang sirine yang meraung-raung dan truk pemadam merah yang super gede. Nah, tapi tunggu dulu nih, kita coba analisis ini lebih dalam ya. Jadi punya puluhan armada canggih itu good, tapi kalau response time-nya stuck karena kemacetan atau rute yang gak efisien, ya sama aja bohong ya. Dalam penanganan kebakaran ada yang namanya flashover phase, momen di mana seluruh ruangan itu mendadak terbakar hebat, dan ini tuh bisa kejadian cuma dalam hitungan 3-5 menit. Makanya speed of response itu literally masalah hidup dan mati. Data menunjukkan kehambatan terbesar di area urban bukan cuma soal jumlah armada, tapi traffic jam dan juga akses jalan yang sempit. Solusi smart yang kudu dipos adalah integrasi IoT dan smart traffic light. Jadi saat armada jalan, sinyal lampu lalu lintas tuh otomatis green wave khusus jalur pemadam. Nah, selain itu optimalisasi early warning sistem berbasis sensor asap di pemukiman padat yang terhubung langsung ke dashboard komando ini juga penting ya. It's not just about heavy machinery, it's about smart technology and seamless system integration, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma kakao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Up melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, bayangin ya, kejadiannya jauh di pinggir kota, area pelosok atau kawasan pinggir hutan. Jadi kalau api muncul di sana, seberapa fast sih pemerintah itu bisa gerak? Nah, ini validation test yang sebenarnya itu buat pemerataan layanan publik. Fast check-nya, jarak tempuh dari pos utama di pusat kota ke area suburban atau rural sering memakan waktu lebih dari 30 menit.

pemerintah luar kota dan memberdayakan relawan pemadam kebakaran atau red car lokal. Didukung aplikasi crowdsourcing navigasi darurat, warga lokal tuh bisa jadi first responder sebelum tim utama itu tiba. Jadi dengan kolaborasi teknologi dan juga keterlibatan warga, lokasi jauh bisa jadi bukan lagi alasan ya untuk keterlambatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: 94,6 Merah di Brother FM, semua teman terbaik kamu.
1: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
0: Teman program masih di Spada, kita sekarang di Muda Ngide ya. Nah, tapi kita ini tentang nilai-nilai keindonesiaan. Teman program, anak muda ini tahu nggak ya dengan ngecung itu apa? Kalian tahu nggak? Jadi teman program, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kalau anak muda zaman sekarang itu lebih suka sama budaya luar dan budaya-budaya barat atau mungkin budaya-budaya Asia lainnya? Ini tuh mereka tuh banyak yang lebih kepo gitu ya ke budaya luar negeri daripada budaya lokal. Dan kemarin ada satu istilah lokal yang unik banget teman Pro 2, dan mungkin ini buat kalian itu juga ada yang masih asing gitu ya, ada yang mungkin sudah tahu memang ya, namanya kecung ya. Jadi kamu tahu nggak sih kecung itu apa teman Pro 2? Ternyata kecung ini adalah tradisi lisan dan kearifan lokal asli dari budaya Madura. Dan kejung ini merupakan bentuk seni tutur atau nyanyian puisi tradisional yang isinya tuh penuh sama nasihat hidup, kritik sosial, sampai nilai spiritualitas. Nah, tapi survei data kebudayaan itu nunjukin kalau literasi generasi Gen Z dan Alpha ternyata terhadap tradisi tutur lokal kayak gini tuh turun drastis di bawah 15% teman berdua. Padahal di balik kata kecung ada core values keindonesiaan yang sangat powerful. Penasaran gak sih kamu kenapa tradisi kuno ini justru relevan banget sama mental health dan juga lifestyle kita sekarang? Nah, tetap barengan sama kita ya di Pro 2 Semenap.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin soal kecung ini ya, salah satu tradisi tutur yang ada dalam kebudayaan Madura. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kecung ini ternyata bukan sekedar nyanyian atau lantunan kata-kata dari masa lalu. Di balik suara dan juga syairnya ada ruang buat orang untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan harapan, bahkan merenungkan kehidupan. Coba deh kita tarik ke kehidupan anak muda sekarang. Pernah gak kamu tuh ngerasa capek banget sama rutinitas? Banyak pikiran, banyak tuntutan, kadang bingung mau cerita ke siapa. Nah, orang-orang zaman dulu itu juga punya persoalan hidupnya sendiri. Bedanya mereka itu punya cara untuk menuangkan perasaan melalui tradisi dan juga kesenian. Salah satunya lewat kecung ini. Pesan yang dibawa dari kecung juga dekat banget dengan kehidupan kita. Ada nilai kebersamaan, ketabahan dalam menghadapi masalah, dan juga gimana sih manusia itu menjaga hubungan dengan sesama, alam, serta Tuhan. Jadi sebenarnya budaya lokal itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, teman Pro 2. Justru kalau kita itu mau melihat lebih dalam, ada banyak nilai yang masih relevan sampai sekarang. Menarik banget kan? Ternyata warisan leluhur itu gak cuma soal masa lalu, tapi juga bisa jadi bahan refleksi buat kehidupan kita hari ini. Nah, kalau kamu pertanyaannya gini sekarang ya, gimana caranya supaya kecung ini tetap hidup dan gak cuma jadi cerita dari generasi ke generasi? Nah, kita bahas di segmen selanjutnya ya.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya itu cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, teman Pro 2, kenapa sih tradisi seperti kecung ini masih jarang terdengar di kalangan anak muda? Jadi salah satu tantangannya mungkin bukan karena budayanya yang gak menarik, tapi karena cara kita mengenalkannya belum tentu sesuai dengan kebiasaan generasi sekarang. Anak muda hari ini hidup di tengah musik digital, media sosial, video pendek, podcast, sampai berbagai tren kreatif. Jadi kalau budaya lokal tuh hanya dikenalkan dalam bentuk yang itu-itu saja, wajar sih kalau sebagian anak muda sekarang itu merasa kurang dekat. Nah, tapi sebenarnya peluangnya itu gede banget. Bayangin ya, kalau kita ya bayangin kalau nilai atau cerita dalam kecung ini dikemas menjadi konten storytelling, atau mungkin unsur musikalnya itu dikolaborasikan dengan musik modern mungkin ya. Jadi bukan untuk menghilangkan identitas kecungnya juga, tapi justru memperkenalkannya lewat bahasa yang lebih familiar buat generasi sekarang. Karena melestarikan budaya itu nggak selalu berarti harus membuat semuanya persis seperti zaman dulu, teman Pro 2. Yang penting nilai dan identitasnya itu tetap dijaga, sementara cara menyampaikannya bisa berkembang mengikuti zaman. Nah, budaya itu bukan benda yang harus diam di museum juga. Budaya bisa terus hidup, berkembang, dan menemukan bentuk baru. Dan disinilah anak muda itu punya peran yang sangat penting. Kita bukan cuma penonton budaya, tapi juga bisa menjadi generasi yang menghidupkannya kembali dengan cara kita sendiri.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat siang di santai siang bareng Melly di sini. Dan sebelum kamu request lagu, kamu update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Tempro 2, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas PGRI Sumeneb, Khairul Asiyah, MSI, secara resmi membuka pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar akhir pekan lalu. Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan jiwa kepemimpinan dan manajerial. Dalam sambutannya, Khairul Asiyah menekankan pentingnya kesiapan mental dan keterampilan mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Menurutnya, pengalaman berorganisasi melalui pelatihan kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter seorang pemimpin yang tangguh dan berintegritas. Di informasi yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan badan usaha milik Desa Tanjung menggelar festival layang-layang di wisata Pantai Jumiang, Kabupaten Pamekasan di hari Minggu kemarin. Tempro 2, Direktur BUMDes Tanjung Membangun Kamiludin mengatakan festival layang-layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala DPMP Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Jumiang. Di informasi ketiga, Menpora Erick Thohir meminta atlet Indonesia menjaga fokus saat berlaga pada Asian Games 2026 Haichi Nagoya. Erick meminta seluruh atlet menunjukkan semangat juang tinggi menghadapi atlet-atlet terbaik Asia. Hal itu disampaikan Erick setelah pembukaan Asian Games di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang. Ia menekankan pentingnya disiplin dan mental bertanding dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Oke, itu dia nomor 2 update info Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen akses lebih banyak lagi informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.
1: Internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps, bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya, bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,8 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo untuk Pro 2 bareng Melly di Pro 2 Hitlist. Ha, siang ini buat kamu yang mau request lagu untuk menemani aktivitas kamu boleh ya teman Pro 2. Aku baca di WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu boleh enggak ya Kak? Terima kasih. Katanya mau request lagu dari Perungginya Badi. Udah aku puter ya, ini lagu pertama di Pro 2 Hitlist tadi. Semoga Kak Lara mendengarkan ya tadi ya. Terus ada Kak siapa nih, Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Sinana Grace. Udah ya, udah aku puter sebelum lagu ini. Kok sebelum lagu ini? Barusan. Oke, teman Pro 2. Kemudian ada Kak Rike. Pagi Kak, saya Rike dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Izin request lagu Selesai Dong. Terima kasih. Terus ada Kak Tezania underscore request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah. Oh, sama request Jagat Rasa juga. Oke, yang request-request stay tune ya, teman Pro 2.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, okay, Tom Pro 2 baru juga mendengarin lagunya Sabrina Leonor selesai ya. Ini tentunya requestan dari Tom Pro 2. Semoga yang request tadi ya sempat stay tune di Pro 2 Sumedep. Tom Pro 2 masih di Pro Daytlist ya. Tom Pro 2, aku mau baca requestan-requestan dari kamu. Sekarang aku beralih ke Instagram nih, soalnya di WhatsApp udah aku baca semua ya, udah aku putar. Oke, okay, ada Kak PCV, PCV.fm. Sedikit lebih lama dari PC Kota Kak, makasih ya. Aku tadi cek gak ada nih Kak, sayangnya belum masuk di playlist kita. Nanti kalau udah masuk pasti aku putar. Oke, okay, terus Kak Tezania tadi sempat minta sama Jagat Rasa dari Semua Cipta ya. Oke, okay, abis ini aku masukin ke playlist. Terus Kak Berbinar underscore FM, mau request lagu selesai Sabrina Leonor dong Kak. Timaciu, have a nice day Kak. Udah ya, baru aja kamu udah dengerin. Terus adalah requestan yang sama juga dari Elizka underscore. Terus ada Kak Mia underscore Dilarki, Nabila Takia, tak semudah Hom Pimpa. Udah ya, terus ada Kak Liqiu23, Kak izin request lagu tak semudah Hom Pimpa, tahu cegil dari Nabila Takia. Oke ya, kalau Hom Pimpa udah aku puter, kalau cegil belum. Soalnya kamu pakai atau nih, kalau pakai dan atau mungkin aku bisa puter dua-duanya. Kalau atau salah satu berarti kan. Oke, nomor 2. Next, lanjut, ada Kak https.les. Request lagu selesai Sabrina, udah ya. Terus ada Kak Rian underscore Wawor, selesai juga. Terus Asri Rena, hai Kak Rikus, selesai by Sabrina Leonor, sama. Terus ada Kak Arum Puspito 83 juga request tak semudah Hom Pimpa dan Nabila Takia. Udah ya, berarti udah semua Tom Pro 2 yang request ya. Udah aku masukin ke playlist, terakhir Jagat Rasa ini untuk yang PC Kota belum ada di playlist kita. Nanti kalau udah ada, MD kita udah masukin ya, aku pasti putar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, sama Cipta merilis single Jagat Rasa yang baru aja kamu dengerin ini di Mei 2026 itu Pro 2, dan ini menceritakan tentang rasanya terbesar yang dimiliki setiap insan, itu cinta, dengan hati sebagai semesta terbesar dalam perjalanan rasa. Ya, lihat lagu ini sambil itu nyoba menggambarkan makna cinta menurut versinya sendiri Tom Pro 2. Oke, aku baca yang di Instagram ya, yang request lagu, yang baru aja komen. Ini ada Kak Asri Rena. Hai Kak, request selesai by Sabrina Leonor. Kayaknya aku udah baca tadi ya. Udah ya, terus Arum Puspito 83, tak semudah Hom Pimpah dari Nabila Teke ini udah aku putar juga. Terus Kak Azza 10-12, request lagu Nabila Taqiyah, tak semudah Hom Pimpah ya. Terima kasih Kak, ini udah aku putar juga tadi ya. Terus ada Kak Love Girl, sedikit lebih lama by Pici Kota. Ini sama kayak tadi nih, misalnya belum ada di playlist kita. Kalau mau, apa aku mau ini ya, ganti lagu, tapi tetap lagunya Pici apa gimana? Ayo komen nih yang request yang lagunya Pici Kota yang belum ada, ini mau diganti ke yang bahagia lagi, apa enggak nih? Terus, oke, aku refresh lagi, ada Kak Dinda Rani, Pici Kota sedikit lebih lama tuh kan, sayangnya belum ada, ini aku, apa aku mau puter Pici Kota yang bahagia lagi dulu apa gimana nih, ayo komen. Terus ada rosi.ga_me, new trick by Rose Kak, please. Ini manca ya, nanti di jam 11. Oke, sambil nunggu komentar dari teman Prodo yang lain juga, aku sambil putar dulu Teh Hijau dari Tulus.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu Beda. Nah, ini lagunya cocok ya buat kamu yang lagi mengalami hubungan yang gak lagi sejalan. Soalnya tuh liriknya menggambarkan keikhlasan melepaskan cinta yang udah berubah. Sedih, tapi semoga yang request ini dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ini requestan dari Mentari nih. Oke, aku lanjut di Instagram, ada Kak Michelle. Michelle is here. Sedikit lebih lama by PC Kota. Aduh, sayangnya belum ada di playlist. Terus ada Kak Harry Reva 0. Rose new trick. Ini nanti ya di jam 11 kalau ada aku puter. Oke, Tempro 2. Aku mau ngasih info nih, ada dari Nona ya, ngerilis lagu terbaru yang judulnya tuh Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Dan lagu ini resmi dirilis di hari Jumat kemarin, Tempro 2, dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star ini ngangkat tema apa sih? Ya, ini temanya kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Mungkin ini cocok buat kamu, Tempro 2. Dan secara musikal ya, Star ini menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Referensi ini antara lain istilah terang bulan dan unsur gamelan. Apakah lagu ini udah ada di playlist kita? Aku coba cek dulu ya, Nona. Sayangnya belum ada juga ya. Oke, Tempro 2, aku mau putar Ini Adalah Cinta dari Arsy Widianto featuring Wijaya 80.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
2: This is Prodro Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, but bedanya kita move ya dari pop Indo ke pop manca, teman Pro 2. But aku mau baca dulu di Instagram komentar-komentar Pro 2 ya, yang udah kadung nulis ya. Ada sales.fm, halo kak, request hacunya Salma Salsabil ya, terima kasih. Sayangnya udah lewat nih kak sales.fm, nanti besok ya pas jam 10 lebih cepat lagi. Terus ada kak Sita Latifah, hai kak, izin request tak semudah Om Pimpa dari Nabila Takia, ini udah diputer ya jam 10. Terus ada kak Timo underscore Tiffany, sedikit lebih lama by VJ Kota dong. Ini seperti yang aku infoin tadi ya lagunya. Oke, Tempro 2, baru aja kamu dengerin lagunya BTS ya, Body to Body. Ini kalau dari judul, Oke. Tapi ini maknanya itu Tempro 2, lagu ini tuh menggambarkan keinginan BTS sendiri untuk menggelar konser dan bertemu penggemarnya, para ARMY ya, dalam skala besar. Dan dari liriknya itu menggambarkan suasana konser seperti kami ingin satu stadion, lompat, turunkan ponselmu dan nikmati keseruannya. Jadi ini kayak koneksi emosional yang terbangun antara para member dengan fans Tempro 2. Mereka tuh ingin mengajak ARMY ini untuk benar-benar hadir di konser dan nikmatin setiap momen bersama. Oke, sambil menunggu ya, kamu bisa request Tempro 2. Kalau kamu mau request, kamu bisa kirim pesan ke WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Atau kamu bisa DM aku di media sosialnya Pro 2 Sumenep yang lain ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Dimanapun kamu terhubung dengan Pro 2 Sumenep, kamu bisa komentar di sana. Di area digital juga, di live chat juga bisa, Tempro 2. Tapi kamu kalau mau lebih cepat ya, ke WhatsApp-nya di 0853-3489-4676. Oke, aku tunggu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Baik, teman roh 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.20 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang, saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya, iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

Kalau masih bisa naik angkutan umum, ngapain bawa kendaraan pribadi? Kalau satu lampu aja udah bisa menerangi, ngapain masang lampu banyak-banyak? Kalau tempat sampah tersedia, ngapain coba sampahmu dibuang ke sungai? Kalau bisa ciptakan suasana tenang, kenapa harus bising? Coba aja semua orang sadar untuk mengurangi polusi-polusi itu ya. Betapa bahagia dan damainya bumi kita ini.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Prodres Sumeneb, teman terbaik kamu.

punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani.

pas. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro2. Yuk tetap dengerin Pro2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2, Sumerep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih di Santasia Warung Meli ya di sini dan di Muda Kreatif. Hari ini topiknya itu mau liburan atau mau nabung? Kenapa harus pilih? Nah ini nih, kenapa harus milih ya? Oke, kalau kita lagi scroll-scroll sosial media, ngerasa FOMO parah lihat feed orang-orang yang lagi healing di Bali, Jepang, atau sekedar staycation estetik. Tapi di saat bersamaan nih si otak kamu teriak, inget tabungan woy. Akhirnya timbullah persepsi binary thinking. Aku harus menderita, nabung demi masa depan, atau aku nikmatin hidup sekarang tapi kantong kering. Ini dilema Meli juga sih ya. Which is ini jebakan Batman banget. Data terbaru nunjukin mayoritas Gen Z dan milenial tuh kena financial anxiety. Justru karena mikir liburan dan nabung itu dua hal yang saling bertolak belakang. Ya, padahal masalah utamanya tuh bukan di pilihan lokasinya, tapi di skala prioritas dan sistem pengolahan cash flow kamu, teman Pro 2. Liburan itu bukan soal bukan dosa finansial ya, teman Pro 2. Liburan itu investment buat kesehatan mental kamu supaya kamu enggak burn out. Jadi ya kenapa harus milih ya salah satu kalau kamu sebenarnya bisa nih dapetin dua-duanya. Habis yang satu ini aku bakal kasih tahu rahasia matematikanya. Stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, Tamro 2, bayangin dana finansial kamu tuh kayak kuota internet. Kalau kamu pakai main game berat terus, ya porsi buat belajar atau streaming pasti kesedot kan. Sama kayak uang Tamro 2. Riset finansial modern ngebuktiin kalau pendekatan paling efektif buat anak muda itu bukan extremely frugal living, tapi value based spending Tamro 2. Caranya gimana? Pakai metode alokasi otomatis, misal rumus klasik 50-30-20 atau 60-20-20 dari porsi lifestyle yang 20% atau 30% itu kamu split lagi jadi dua sinking fund, pos dana khusus ya. Ada pos healing, travel ya, pos tabungan atau investasi masa depan. Gak perlu nunggu punya uang belasan juta baru berani liburan ya. Kayak temen aku nih, ini sering dia liburan ya. Pakai teknik micro budgeting, namun 20.000 sampai 30.000 per hari konsisten selama setahun udah bisa ngasilin jutaan rupiah khusus buat dana liburan tanpa ganggu dana darurat kamu sedikit pun. Literally kunci utamanya ada di otomatisasi di awal bulan saat gaji atau uang saku masuk. Bukan nunggu sisa di akhir bulan ya. Jadi stop nunggu sisa-sisa ya, uang sisa, tapi kamu sisihkan dari awal. Nah, next aku bakal bongkar trik traveling smart biar liburan kamu high quality tapi tetap ramah di kantong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, nomor 2 tadi kita udah bahas kalau kamu tuh nggak perlu milih antara nabung atau liburan. Sekarang pertanyaannya gimana caranya liburan tanpa bikin keuangan leak atau bocor alus? Apa aku undang aja temenku ya yang selalu liburan ini per bulan kayaknya liburan ya. Nah, ini beberapa smart travel hacks yang analitis dan out of the box yang wajib kamu coba nomor 2. Yang pertama, jangan liburan pas peak season atau anggaran pas-pasan. Shift your mindset, liburan pas off-peak itu harganya jauh lebih murah, gak desak-desakan, dan kamu dapat vibe yang lebih otentik ya. Terus, tempro 2, manfaatin promo, kartu debit, poin e-wallet, atau aplikasi cashback ya. Banyak anak muda zaman now itu terbang atau nginep gratis cuma gara-gara rajin ngumpulin poin dari transaksi sehari-hari. Kemudian, kemewahan itu seringkali cuma ilusi medsos. Kamar hotel super mahal, cuma buat tidur 6 jam tuh enggak cost effective nomor 2. Alokasiin budget kamu tuh lebih banyak ke local experience, kuliner lokal atau museum ketimbang fancy resort yang cuma menang estetik aja. Nah, tapi ini mungkin kalau anak muda nih harus estetik ya. Soalnya nanti mau dibikin story. Oke, nomor 2. Liburan pinter itu bukan soal seberapa mahal tempatnya, tapi seberapa berkualitas rest and recharge kamu ya. Habis ini segmen terakhir ya, mindset shift total biar kamu makin unstoppable.

at the end of the day, melek finansial itu bukan tentang ngebatasi hidup kamu sampai gak bisa menikmati masa muda ya Tempro 2. Melek finansial itu tentang kontrol penuh atas masa depan dan kebahagiaan kamu sendiri. Jadi mulai hari ini, ubah pertanyaan di otak kamu. Bukan lagi, mending liburan atau nabung ya. Kayaknya teman-teman aku pada milih liburan gitu ya. Tapi gimana caranya gaya hidup dan perencanaan finansial aku bisa jalan beriringan secara sustainable? Mulai dari langkah kecil, bikin post saving fund khusus liburan sekarang juga lewat mobile mbanking kamu. Otomatiskan debit tabungan kamu, rencanain liburan kamu dari jauh-jauh hari. Ya bukan yang impulsif gitu lah Tempro 2. Kamu berhak buat recharge energi lewat liburan dan kamu juga berhak punya masa depan yang aman secara finansial. Jadi kamu bisa dapat dua-duanya nih Tempro 2. Gimana? Kira-kira destinasi liburan mana nih yang mau kamu masukin ke post saving fund pertama kamu bulan ini?

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di jam 1 siang kita update informasi seputar dunia olahraga ya. Untuk pemanasan buat kamu, aku ada kabar dari Madura United nih, teman Pro 2. Pemain Madura United, Gali Freitas, kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Match Day. Pemanggilan ini disambut positif oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sapi Kerab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya, dan dia juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih Madura United yang membantu meningkatkan performanya. Jadinya kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Pemain asal Timor Leste itu menjadi salah satu bagian penting Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu memimpin klasemen. Namun dirinya perjalanan kompetisi ini masih panjang, sehingga timnya tuh harus tetap fokus dan menjaga konsistensi. Gali ini akan bergabung dengan timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA Asian Cup di grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, nomor 2, kerja keras dan perjuangan Yoga Ardika Putra di cabang olahraga tekbal akhirnya itu terbayar dengan prestasi membanggakan. Atlet Indonesia ini berhasil meraih medali perunggu nomor men's singles pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tampil membawa nama merah putih, nama Indonesia ya, dan Yoga ini menunjukkan kemampuan dan konsistensi sepanjang pertandingan. Persaingan di nomor tunggal putra berlangsung ketat karena mempertemukan sejumlah atlet terbaik di Asia, nomor 2. Pelatih Tekbal Indonesia mengapresiasi perjuangan Yoga tentunya yang dinilai udah mempersiapkan memberikan penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Menurut pelatih, medali perunggu ini merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta proses latihan yang telah dijalani tim dalam persiapan menghadapi Asian Games. Jadi proses tidak mengkhianati hasil lah ya. Kemudian pencapaian Yoga juga menjadi catatan positif bagi perkembangan olahraga tekbal Indonesia di tingkat nasional. Prestasi ini menunjukkan kalau atlet Indonesia mampu bersaing di antara negara-negara Asia dalam cabang olahraga yang terus berkembang. Medali perunggu di Aichi Nagoya 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi Yoga untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan internasional berikutnya. Dukungan dari pelatih, tim, dan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian penting dalam perjalanan prestasinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Nomor 2, konsistensi permainan mengantarkan timnas basket Indonesia U17 3x3 putra dan putri sukses mengawinkan gelar Siaba 2026. Pelatih timnas basket U17 3x3 putra dan putri Wahyu Hidayat Jati menyebut konsistensi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan itu Tempura 2, dan menurut Wahyu pemain harus menjaga fokus dalam setiap pertandingan dan enggak terlena dengan hasil sebelumnya. Prinsip ini diterapkan tim putra hingga berhasil meraih 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dijalani. Pada final Indonesia mengalahkan Malaysia 20-11 untuk memastikan gelar juara Siaba U17 3x3 2026. Sementara tim putri tampil sempurna dengan meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan. Tim putri kemudian mengalahkan Thailand 21-8 pada final untuk mempertahankan gelar juara. Siaba U17 3x3 Championship 2026 berlangsung 19 sampai 20 September di High Test Area Batam. Ajang edisi kedua ini diikuti 6 negara, di antaranya ada Indonesia, ada tetangga kita Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Wahyu juga menekankan pentingnya pembinaan pemain muda dengan fondasi yang kuat untuk mendukung prestasi berikutnya.

0: kita mungkin sering dengar ya orang bilang, Genji tuh kurang adab ya, tapi benar gak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda. Ya, bagi banyak Genji, sopan santun itu gak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus gak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu, kamu radu ya. Karena gaya komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter, gak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat rasis, terus juga body shaming atau toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain, teman perdua. Cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: to ask every time I wake up.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Oke, nomor 2. Kali ini dari Sumeneb nih. Tim bola voli SMKN 1 Sumeneb menorehkan prestasi gemilang dengan memborong gelar juara dalam ajang Semansa Cup 2026, nomor 2. Sekolah ini sukses mengawinkan gelar juara 1 putra dan juara 1 putri. Wow, congratulations. Dan menyabet penghargaan best player untuk kategori putra dan putri. Kepala SMKN 1 Sumeneb Sucipto mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan anak-anak didiknya. Tentunya ya, kemenangan ini menambahkan deretan prestasi luar biasa yang diraih SMKN 1 Sumeneb dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sucipto menegaskan bahwa kejuaraan-kejuaraan di tingkat lokal Madura menjadi ajang pemanasan dan evaluasi penting sebelum berlagak di level yang lebih tinggi. Bulan depan, tim bola voli SMKN 1 Sumeneb dijadwalkan akan bertanding di tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya tahun Pro 2. Pemain Mas Valuable Player Putra Bayu Dwika Putra sangat senang dan gembiranya atas hasil positif yang diraih oleh timnya. Bola voli sendiri merupakan salah satu fokus utama pembinaan bidang olahraga di SMKN 1 Sumeneb selain futsal, basket dan atletik ya. Dengan capaian manis di Semansa Cup 2026, SMKN 1 Sumeneb semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di cabang olahraga bola voli di wilayah Madura. Oke, itu dia tempro 2. Informasi terakhir yang bisa aku bagikan buat kamu di Sport News ya hari ini. But jangan kemana-mana karena sebentar lagi aku bakal update informasi seputar dunia hiburan tempro 2.

94,6 FM RRI Pro 2 sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih bareng Melly di satu jam terakhir di santai siang ya. Di jam 2 ini kita bakal update seputar dunia hiburan. Apa nih yang lagi panas sekarang? Tapi ini bukan akun gosip ya teman Pro 2.

Ah, ya ampun. Oke. Jadi aku mau bagiin apa nih buat kamu? Yang pertama aku ada ini nih dari Korea ya. Lee Myona resmi membintangi drama Korea terbaru yang judulnya itu Unnatural yang dijadwalkan tayang tahun depan ya 2027 tempro 2. Kemudian Yona ini akan memerankan Song Do-eun, seorang ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kasus kematian gak wajar. Unnatural ini merupakan remake Korea dari serial Jepang peraih penghargaan dengan judul yang sama. Drama yang bergenre misteri medis ini berfokus pada ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian tidak wajar. Mungkin ini menarik ya, soalnya kalau di remake itu biasanya bagus filmnya. Dalam drama itu, Yona ini memerankan Song Do-eun sebagai ahli patologi forensik yang gigih menjalankan tugasnya. Dan karakter itu ya digambarkan punya sikap tenang, dingin, cool gitu lah ya. Dari luar, tapi sebenarnya itu hangat, dalamnya hangat nomor 2. Dan penuh kepedulian, jadi jangan menilai, don't judge book by cover gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep. So I guess

inget film yang nemenin masa kecil kamu enggak? Kalau kamu seorang sama Melly pas masa kecil kayaknya nonton ini nih. Ya Tomorrow 2, Sonship. Inget gak film itu? Ini film apalah istilahnya ya, yang take itu menggunakan kayak yang difoto satu persatu gitu loh. Apa itu ya tekniknya ya? Apa gitu? Ini kalau diinget lupa ini motion apa gitu ya. Jadi Tomorrow 2, Sound the Ship, The Beast of Mercy Bastam, membawa sound dan kawan-kawanannya itu ke petualangan baru yang lebih misterius. Film animasi produksi Aardman ini resmi hadir di bioskop Inggris dan Amerika Serikat di 18 September 2026. Sementara penayangan di Australia itu dimulai sehari sebelumnya, Tomorrow 2. Nah, kali ini suasana di Mercy Bastam Farm berubah menjelang Halloween. Kacauan bermula ketika farmer secara nggak sengaja menghancurkan kebun labu kesayangannya, kesayangan kawanan domba ya. Jadinya Shaun ini mencoba mencari solusi dengan melakukan eksperimen lainnya seorang ilmuwan. Wow. Nah, eksperimen ini justru membawa masalah baru ketika farmer menghilang dan seekor makhluk berbulu misterius mulai berkeliaran di hutan. Masing ham. Shaun bersama kawanan dombanya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cerita memadukan unsur misteri, komedi, slapstick, dan parodi film horor klasik, tapi tetap dirancang sebagai tontonan keluarga. Film berdurasi sekitar 80 menit ini jadi film panjang ketika Sound the Ship, setelah Sound the Ship Movie di 2015 dan A Sound the Ship Movie Farmageddon di 2019. Dua film sebelumnya juga mendapatkan nominasi, ya, Tomorrow 2 BAFTA dan Academy Awards, dan menambah rekam jejak panjang karakter ciptaan Nick Park itu Tomorrow 2. Wow, aku penasaran ini Tomorrow 2 ya. Soalnya filmnya film ini tuh lucu ya. Dia tuh enggak pakai bahasa kita, tapi kita ngerti ya kan. Oke, di Indonesia kapan nih tayangnya? Kita nantikan post selanjutnya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Baik, tim Pro 2, Hazan Asar dikumandangkan di jam 14.32 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Udah, biarin aja. Mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu.

Oke, itu Pro 2, Mas Yurmeli ya, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ini film ya, yang diadaptasi dari novel. Ini ngerilis teaser, Tom Pro 2, bahwa kisah Ale yang menemukan harapan. Untuk filmnya, tayangnya kalau Meli searching di internet, di November masih ya, Tom Pro 2. Judulnya ini bikin ini ya, kayak bikin tertarik untuk menonton ya, kalau Meli sendiri. Oke, Tom Pro 2, usai sudah aku nemenin kamu di sore, di santai siang ini. Abis ini bakal lanjut di sore ceria ya, sama Kak Sandri, sama Kak El, Prista Pro 2. Dan semoga apa yang udah aku bawakan buat kamu bisa menghibur, bisa menambah informasi mungkin ya buat kamu. Dan dimanapun kamu berada, thank you banget yang udah gabung tadi di Pro 2 Jakarta, di Pro 2 Sumeneb, kok Jakarta sih? Aduh, hampir ditabok sama Kak Sandri. Ya, ini Kak Sandrinya udah datang, Tom Pro 2 siap menemani kamu di sore ini, Tom Pro 2. Oke, Meli pamit dulu diri. See you, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Sandri lagi sore ini di debat ketiga tentunya ya, dan Sandri enggak sendirian sama Asli. Dari Batak.
2: Kok dari Batak?
1: Mana?
2: Dari Medan dong.
1: Medan apa? Medan suku apa?

0: warga dalam satu saluran terpadu. Inovasi berbasis digital tersebut memperluas dihadirkan untuk mengatasi kendala pendataan antar seksi pemerintah kecamatan yang selama ini berjalan secara terpisah dan sulit dipantau bersama.
1: Iya, info yang ketiga teman Perudua, kita beralih ke Sampang. SMA Negeri 1 Sampang sukses gelar turnamen Vol Semadura 2026. SMA Negeri 1 Semansa Sampang sukses menggelar turnamen Vol ini, Semansa Cup 2026 Semadura yang puncaknya berlangsung sengit pada Minggu 20 September 2026 kemarin ya.
0: Yes, betul.
1: Kompetisi bergengsi ini diikuti oleh 24 tim putra dan 8 tim putri dari berbagai sekolah tingkat SMA, SMK Semadura, teman Pro 2. Atmosfer laga puncak terasa hangat dan meriah dengan hadirnya para supporter yang memadati area tribun untuk mendukung sekolah kebanggaan mereka. Wow, banyak ya yang supporternya ya.
0: Euforianya cukup besar.
1: Iya, betul sekali. Ketua pelaksana turnamen Bintang Ramadan menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh tahapan kegiatan yang berjalan aman dan kondusif sejak babak awal hingga final. Berarti gak ada kerusuhan ya.
0: Gak ada, aman
1: Kak Sandri ya.
0: Aman.
1: Aman tentang meskipun banyak supporternya ya. Biasanya kan kalau liga-liga kayak gini kan agak-agak gimana gitu ya.
0: Sedikit salah ngucap udah berabe
1: sedikit
0: gitu
1: kan. Sedikit senggol mampus gitu ya.
0: Tapi tahu gak di Semansa Cup ini SMK Negeri 1 Sampang memborong 2 medali emas.
1: Wow, keren banget teman Perudua ya.
0: Dari putra dan juga putri, juara dari satu semua.
1: Juara satu semua.
0: Iya.
1: Meraup medali emas.
0: Medali
1: ya.
0: Emas, angkat trofi.
1: Wow, keren.
0: Ini nanti
1: keren.
0: Sandri ajak untuk
1: sebagai warga Madura pasti bangga ya.
0: Iya dong. Iya,
1: nanti kita ajak untuk apa nih? Untuk datang ke studio.
0: Iya, untuk
1: kita undang ya.
0: Kita ulik dia di Socer.
1: Oke.
0: Okay. Sampai ceria teman Perudua ya.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Stay tuned, Pro 2 FM.

0: kebutuhan dan kesejahteraan.
1: 94.6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
3: Indonesia, teman Pro 2.
1: Yeah. Welcome back bareng Sandri
3: dan juga
1: bareng yeah. senioritas kita.
3: Senioritas.
1: Iya, senior.
2: No.
1: Yes.
2: We're just friend.
3: No senioritas.
1: Yes. Dia tuh enggak pandang ini, Kalfris. Bisa meratakan.
3: Iya, yeah, but partner ya.
1: But yeah, partner.
2: Iya, benar.
3: No senioritas.
1: Yes.
3: Senior, but partner.
1: Yeah, oke.
2: Okay. Yeah. Alright, teman-teman, welcome to English Corner. Waktunya kamu belajar bahasa Inggris barengan sama kita bertiga. Nanti juga bakalan ada misaan barengan sama kita di live TikTok-nya kita tentu aja.
1: Yo.
2: And then today kita bakalan ngomongin soal English and everyday life.
3: Wow.
2: Jadi kan kita orang Madura nih.
3: Yep.
1: Apa?
2: Terus kita orang Indonesia.
1: Betul. Ya.
2: Tapi ternyata dalam keseharian kita ada tuh Inggris.
3: Ada ya. Emang ya.
1: Tapi sekarang emang udah zamannya. Udah gitu kayak ya.
2: Apalagi anak mudanya tuh dikit-dikit pakai istilah bahasa.
1: Iya. Yeah.
3: Terutama untuk Gen Z.
2: Betul.
1: Iya,
3: benar sekali teman-teman.
1: Tapi, itu orang kayak gitu bikin orang pusing enggak sih sebenarnya ya?
2: Enggak
1: ya?
2: Menambah pengetahuan, Kak.
1: Wah, boy.
2: Iya.
1: Yes.
2: Let's start with our word of the day untuk hari ini. Jadi ini ada istilah-istilah yang biasa digunakan oleh Gen Z yang berbahasa Inggris dan mereka gunakan setiap hari. Ya, masih.
3: Iya, betul sekali.
1: Apa lagi yang mau dibahas?
2: Salah satunya tuh overthinking.
3: Wow, itu sih perlakuan saya setiap hari ya. Tukar. Setiap malam itu Elvis overthinking.
1: Udah itu kamu harus berubah kayak gitu biar enggak cepet tua. Ya.
2: Kan daripada Gen Z-nya kita tuh daripada bilang berpikir berlebihan kan
1: betul.
2: Overthinking bilang.
1: Iya betul.
2: Enggak berpikir berlebihan.
3: Dia enggak ngomong berpikir berlebihan enggak kan. Enggak. Kamu terlalu overthinking gitu.
2: Iya.
3: Gitu kan ya.
1: Kalau Sandri bilang gini, udahlah kamu jangan over. Tenang aja dulu gitu.
3: Tenang aja dulu. Itu mungkin Gen milenial bilang over.
1: Membuka aib ya.
3: Kalau mungkin Gen Z baru overthinking.
2: Iya. Kamu kalau tahu bahasa sehari-hari teman berdua yang join kita di live TikTok, tahu bahasa-bahasa sehari-hari yang sering digunakan yang itu berbahasa Inggris boleh drop di kolom komen ya.
1: Yo, thank you buat Langs. Halo KL. Dia kurang ajar ya.
3: Oh iya. Dia
1: kurang ajar.
3: Aja ya?
1: Kurang ajar.
2: Kenapa?
3: Hai Kak Langs.
1: Kita berdua enggak dia.
3: Siapa dong Kak Langs?
1: Apa kita kurang aja yang berdua ini?
3: Jangan dong.
1: Jangan.
2: Oke. After overthinking kita punya procrastinate.
1: Apa tuh?
2: Procrastinate itu adalah suka menunda-nunda sesuatu. Akhirnya ketika ditunda-tunda tidak dikerjakan.
3: Tidak selesai.
1: Sandri banget tuh. Dulu. Dulu. Ini contoh misalkan niatnya kalau main gadget ya. Kalau kan biasanya kan bangun pagi tuh main HP scroll. Pasti niatnya ya bentar aja deh. Tapi
3: keterusan.
1: Satu jam.
2: Itu namanya procrastinate.
3: Nah, itu namanya itu.
1: Itu bahasa sekarang ya.
3: Coba ulangi sekarang. Kak Sandri bisa enggak? Coba
2: diulangi.
1: Procrastinate.
3: Mematahkan komen dari Karefka yang ada di TikTok katanya. Katanya Kak Sandri bisa bahasa Inggris gitu. Kan dipatahkan tuh tadi. Bisa kan? Kak Sandri bisa loh.
1: Inggris lauk songai.
2: Oke, okay, ya.
1: Kak Isa juga nih, nyapa nih. Halo Kak Fahri dan Kak Sandri.
2: Halo. Coba kata-kata dalam bahasa Inggris yang sering digunakan di sehari-hari.
3: Dalam sehari apa tuh?
2: Drop.
1: Sandri nih, Sandri.
2: Kak Sandri.
3: Apa tuh?
1: Apa ya?
3: Apa?
1: Kalau ke sehari-hari Sandri nih ya. Ya itu.
2: Apa?
3: Apa?
1: Main gadget itu.
3: Apa?
1: Yang terlalu kelamaan.
3: Oh iya. Apa tadi lagi?
1: Enggak tahu bahasa Inggris. Kamu jebak-jebak. Jebak-jebak. Sebenarnya gimana sih bahasanya itu?
3: Coba kasih kalimat, Kak. Kasih kalimat, Kak.
2: Oke. I always procrastinate when I have a lot work.
3: Artinya?
2: Ya, aku selalu nunda-nunda tuh ketika aku tuh banyak kerjaan. Betul. Gak selesai-selesai.
3: Yang tadinya mau memasak ntar lagi deh, scroll dulu gitu ya. Jadi gak boleh ya teman pro 2 ya.
1: Oke, Kak Refka, Karki, Haja Indri gak diajak siaran sekali. Enggak, masih sholat asar. Masih sholat asar. Iya, lagi fokus untuk menghadap sang pencipta ya.
2: Oke, kita lanjut ah.
1: Yuk.
2: Kita punya drained.
1: Drained.
3: Kayak kita sekarang
1: itu
3: ya.
1: Itu biasanya bukan drained ya bukannya?
2: Iya, drained itu kan biasanya berasal dari kata dry. Dry itu dry. Kering.
3: Yes,
2: kering. Nah, drained. Yeah. Drained ini dikeringkan, kering ya gitu kalau literally.
1: Dikeringkan kalau
3: which is
2: iya. Nah, tapi ternyata itu artinya adalah merasa sangat lelah terutama secara mental
3: emosional gitu. Seperti kita ya Allah ya.
1: Tapi drained kan mengeringkan ya?
2: Ya kering.
1: Tapi kok masuk ke merasa sangat lelah terutama secara mental?
2: Ya berarti kan kau kering banget kan?
1: Iya. Oh, otak kita.
2: Capek banget.
3: Tapi kan terkadang kayak bahasa Indonesia itu kan dalam satu kata bisa berbagai macam makna. Jadi bahasa Inggris juga sama halnya gitu.
2: Betul. Ada berarti, sih kata yang lain Kak,
3: apa
2: drench ini? Apa? Kan yang sering kita gunakan tiap hari kan tayar.
1: KL langsung.
3: Iya, benar.
1: Apa?
3: Ya itu. Iya benar itu.
2: Tired Kak, tired, capek gitu. Tapi drained ini bahasa lebih kerennya.
3: Bahasa lebih kerennya.
1: Kalau misalnya Kak Sandri nih mau menggunakan bahasa kerennya dalam bahasa Inggris drained itu gimana contoh? Misal.
2: Contoh, I feel completely drained today.
1: Banyak banget ya. Kan lebih enak, kan lebih enak gini.
2: Untired gitu ya.
1: Untired. Simple aja.
3: Itu yang kemarin-kemarin. Ini kan kita ada bahasa-bahasa yang baru gitu ya. Itu kan bahasa yang umum.
2: Betul.
1: I feel completely. Wah, susah banget.
2: Iya, udah.
1: Oh, berarti ini lebih kekinian daripada sekedar
2: tired
1: ya.
3: Betul.
2: Kan kita harus menyesuaikan sama Gen Z Kak. Lagi sama Gen Alpha juga harus menyesuaikan.
1: Bisa.
2: Oke, okay,
1: ya
2: lanjut
1: apa?
2: Lanjut yang paling sering kita temui adalah burnout ya.
3: Burnout. Itu okay. Memang bahasa-bahasa
2: burn
3: kita
2: bang. Burn itu terbakar.
3: Out itu keluar.
1: Keluar. Enak.
3: Terbakar keluar gitu.
1: Enak ya. Habis keluar terbakar enak kan?
2: Ini
1: berarti masuk ke apa lagi? Masuk ke apa mental, fisik
3: atau fisik boleh apa? Juga, mental juga boleh. Tapi kebanyakan orang pakai burnout ya.
2: Iya, aku sekarang tuh kayak emang lagi burnout banget
3: gitu. Jadi kalau dia merasa burnout, dia nggak mau ketemu sama orang-orang gitu.
1: Oh, tekanan.
2: Dia capek lah ribetin enggak
3: gitu.
1: Dari Fis pokoknya emang gitu. Saat ini ya merasakan gitu ya.
3: Iya, kita juga merasakan.
1: Berarti ini burnout itu kelelahan fisik bisa, kelelahan mental bisa ya.
3: Akibat aktivitas yang terus-menerus gitu. Mungkin dalam satu hari dia banyak aktivitas, ngapain mulai dari pagi, siang, sore, malamnya dia burnout. Udah enggak mampu gitu. Badannya tuh udah enggak mampu gitu.
1: Mukanya jadi, jangan kayak gitu.
3: Gimana?
1: Biar enggak ketahuan emang di kantor ini terjadi.
3: Jangan kebanyakan gitu. Sih kita workout kemarin lagi banyak activity ya.
1: Oh iya sakit itu banyak sakit ya.
3: Iya kita dari pagi sampai sore gitu malamnya burnout.
2: Tuh kan burnout tuh kayak gitu.
1: Genzinya gimana kalau genzinya?
2: Kenapa?
1: Genzinya gimana bahasa genzinya? Ini masa panjang lagi kayak tadi siapa? Brian.
2: Oke, okay. I think I'm burnout itu bisa juga sih.
1: Oh lebih pendek ya?
2: Iya. I'm burnout. Aku sedang burnout gitu. Bisa Kak, bisa.
1: Tapi kalau milenial enggak harus pakai yang bahasa-bahasa sekarang ya, buat yang belajar bahasa Inggris ya. Tinggal aja ucap burnout gitu ya.
3: Iya, burnout itu enggak, bahasanya enggak udah umum sih ya.
1: Kalau I'm burnout gimana? Masuk enggak?
2: Kurang M-nya, soalnya burnout itu kayak kata sifat gitu loh Kak.
1: Oke.
3: Jadi kurang masuk kalau cuman I'm burnout.
2: I burnout doang. Nah itu teman pro 2, yaudah lah.
1: Ntar lagi ke ini misaan ya, siapa tuh bisa ya.
2: Iya.
1: Ditunggu ya.
2: Ya nanti sama misalkan kita challenge, kita kasih beberapa challenge gitu.
1: Yes.
2: Ada tuh bahasa-bahasa Indonesia, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia.
1: Okay.
2: Tapi kalau diterjemahin mentah-mentah itu aneh kan?
1: Aneh. Oh, ini Sandri pengen tahu nih.
2: Misalnya apa? Kayak hati-hati di jalan.
3: Iya. Yep.
1: Titi DJ gitu ya.
2: Tapi nanti lah kita bahas ya, abis ini.
1: Oh ini misaan tunggu dulu ya, sabar ya. Misaan udah masuk up katanya, ntar dulu lah.
2: Oh
1: ya,
3: udah tidak sabar untuk join ya.
1: Yo.

0: sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Masuk lagi kita ya di season kedua teman Bro 2. Masih di English Corner bareng saya Sandri Setiawan. Ada Kak Arif juga, ada Kak Farida. Nanti kita lanjut lagi ya ke season kedua. 5 kalimat Indonesia yang kalau diterjemahkan mentah-mentah jadi aneh. Iya kan. Contoh apa?
2: Terserah kamu gitu.
1: Terserah kamu.
2: Apa tuh?
1: Iya. Yeah.
2: Apa tuh bahasa kalau diterjemahkan mentah-mentah dalam bahasa Indonesia?
1: Kalau Sandri, up to you, benar gak sih?
2: It's up to you katanya gitu ya.
1: Eh benar
2: enggak? Ternyata itu salah.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya?
3: Yang benar apa yang benar?
2: Yang benar apa yang benar?
3: Yang benar itu enggak salah sih sebenarnya, tapi
2: berbeda ya.
3: Iya, tergantung konteks. Kalau misalnya kamu tuh yang menentukan misalnya nih.
1: Okay.
3: Terserah kamu, tapi kamu yang bikin keputusan gitu ya. Jadi aku akan bilang you decide daripada it's up to you.
2: Oke. Okay.
1: Tapi untuk masyarakat lo kan it's terserah up kamu you. Up to you kan?
2: Up to you.
3: Biasanya up to you itu akan digunakan ketika kita itu kayak
2: kesel ya? Enggak.
3: Ini orang Medan sih.
1: Iya.
3: Mencana orang Madura tuh.
1: Cana bokna.
3: Iya teh iya deh.
1: Iya. Itu versi kan? Gending.
2: Gimana sih?
1: Versi gending.
2: Apa maksudnya?
1: Iya. Ntar dulu. Itu apa gimana? Versi gending?
3: Iya teh iya.
1: Iya teh iya.
3: Iya.
1: Kalau
2: orang lah gitu ya.
3: Iya.
2: Salah. Bodo amat gitu ya.
3: Iya. Bodo amat.
2: Up to you dah gitu ya.
1: Kalau versi kalian nggak cana bokna.
2: Iya. Cana bokna lah gitu.
3: Tapi itu bukan berarti kamu yang menentukan. Kalau kita bermaksud kamu deh yang nentuin aku ikut baru, aja itu hal yang serius baru you decide.
2: Tapi ada juga ya kalau berbentuk terserah itu kan dengan nada kesel gitu.
3: Iya,
2: whatever. Wah, gitu.
1: Oh, beda lagi.
2: Beda lagi, Kak. Whatever gitu.
1: Untung Sandri gen apa ya?
2: Gen apa?
1: Gen Z ya. Kalau milenial
2: ya, pengen Gen Z ya.
3: Apakah misalnya sudah bersama kita di live TikTok-nya kita?
1: Iya.
3: Udah join.
1: Tadi okay. Udah Sandri udah undang.
3: Mm-hmm. Oh. Udah. Angkat feedernya.
1: Udah.
3: Angkat feedernya.
1: Iya. Hai Miss.
4: Hi everyone.
1: Wow. Dikacangin dari tadi ya,
3: Kak Sandri nih asik sama up to you.
1: Iya. Sandri Kak, misalkan Sandri kaget Miss.
2: Kaget ternyata banyak macamnya.
1: Terserah kamu kan biasanya kalau Sandri bilang kalau sering bahasa Inggris itu up to you. Katanya Kak Farida sama Kak Emis ada you decide. Iya.
2: Sama
1: terus ada
2: whatever.
1: Ini gimana sih maksudnya?
4: Kalau untuk bahasa Inggris itu memang actually it depends on us ya, tergantung dari kita how the way we use English gitu. Terkadang we always English in formal or informal, it depends. Jadi forma apa resmi dan tidak resmi itu tergantung. Jadi kalau misalkan terserah kamu, kalau misalkan dalam bentuk formal itu bisa pakai it depends on you. Kemudian juga it's up to you, it's okay juga masuk itu.
3: Okay juga.
4: Kemudian kalau misalkan kalau dalam bahasa Gen Z itu apa ya kalau tidak terserah kamu itu.
1: Jangan buat nah.
3: Whatever lah.
4: Whatever it can be. Jadi semakin sering kita menggunakan bahasa Inggris maka kosakata yang kak sepertinya sulit itu
2: jadi
4: bisa kita siasati dengan merangkai kata-kata yang sepadan. Jadi kalau misalkan terserah kamu kan nggak bisa diterjemahkan secara ini ya, secara kata per kata kan gitu, kayak hati-hati gitu kan nggak bisa di apa istilahnya, tidak bisa di translate kata per kata gitu. Ada kata-kata khusus yang menggambarkan kalau itu artinya adalah hati-hati atau terserah kamu.
1: Berarti tergantung konteksnya ya Miss ya.
4: Yap. It depends on the context.
3: Okay. Ya tadi tuh Kak Sandri nerjemahin hati-hati di jalan.
2: Hard on the way.
1: Bener nggak? Tadi Sandri nanya ke Kak Farida sebelum kita on air gitu. Kalau hati-hati di jalan gimana? Kan hati itu hati Miss.
3: Hard.
2: Ya, kan? Gitu ya.
1: Heart,
2: jadi kalau dua kali hard gitu.
3: On the way.
2: On the way.
1: Pakai itu benar.
4: mungkin kalau misalkan kita dalam bentuk jokes gitu, mungkin it's okay gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk bahasa Inggris, hati-hati di jalan, itu banyak sekali istilah. Misalkan drive safely, kemudian ada get home safe, ada have a safe trip. Itu semuanya menggambarkan hati-hati, kayak take care gitu. Kalau safe travels, banyak sekali kata-kata yang menggambarkan kalau kita yang mengucapkan hati-hati gitu. Kalau misalkan heart to heart kan apa ya?
1: Hati ke hati.
2: Hati ke hati.
1: Ya. Jadi cinta nanti, Miss, gitu, Miss.
4: Ya. Jadi kalau hati-hati itu bisa be careful, bisa drive safely, bisa. Kalau misalkan kita konteksnya mau mengucapkan hati-hati kepada teman atau orang yang sedang mengendarai kendaraan, kemudian kita mau bilang hati-hati, bisa pakai drive safely. Kemudian kalau misalkan lagi travel, kita mau mengucapkan selamat sampai di jalan atau hati-hati, bisa menggunakan have a safe trip.
1: Nah, berarti semoga selamat sampai tujuan itu, have a safe trip. Nah, saat ini searching di Googling, Miss. Kan semoga apa bahasa Inggrisnya? Semoga.
3: May.
4: Semoga.
1: May. Selamat.
4: May, ya. Selamat. Semoga, mudah-mudahan.
1: Myself.
3: Myself.
1: Ya, sampai.
3: Arrived.
1: Nah, arrived. Tujuan.
3: Destination.
1: Nah, kok bisa ke have a safe trip? Iya, Miss. Kok bisa langsung ke have a safe trip? Ini kepanjang.
2: Ditranslate satu-satu.
1: Iya. Itu gimana, Miss?
4: Orang Indonesia itu kan sebenarnya suka sama apa ya, kata-kata yang muluk-muluk gitu loh. Sesuatu yang yang menurut kita itu bisa dibuat simple, tapi orang Indonesia itu mau. Karena kalau ada yang gak susah, ngapain yang gampang. Kan gitu.
1: Iya.
3: Kalau ada yang susah, ngapain yang gampang. Iya lagi.
1: Iya. Nah, makanya itu Sandri bingung, misalkan. Tadi kan seperti di Googling, semoga sampai selamat semoga selamat sampai tujuan. Have a safe trip, ya kan? Nah, kalau di satu-satu kok panjang? Gitu.
4: Coba aja kalau di Googling kota Malang itu apa? Pasti ada bahasa Inggrisnya, Unlucky City.
1: Oh, ntar ya. Kota Malang. Apakah benar?
2: Benar. Keluar, iya. Unlucky City.
1: Enggak ada, Miss. Oh, ntar. Oh, Malang City.
3: Oh, Malang City. Udah pinter berarti.
2: Udah pinter.
4: Berarti E-nya sudah update ya?
3: E-nya udah update. Ya, yang pasti tuh teman berdua, kalau kita itu menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa semena-mena kita mentranslate-nya one by one.
2: Jadi
3: kata by kata itu nggak bisa. Kita translate-nya kayak gitu, gitu. Karena
2: jadi
3: memang udah ada
2: istilah jadinya.
3: Khususnya. Betul. Okay. Satu lagi.
1: Lagi apa?
3: Jangan baper.
1: Iya.
3: Gimana, Miss?
1: Sebenarnya baper apa? Baper.
3: Bahasa perasaan.
1: Jangan bawa perasaan.
4: Excited itu bisa. Jangan baper itu. Don't be excited. Jadi beda kalau kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu masih bisa kita rangkai kata per kata gitu. Tapi kalau kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu ada beberapa ungkapan yang tidak bisa kita terjemahkan kata per kata gitu. Kayak biarkan saya masuk, let me in kan ya. Kalau misalkan diterjemahkan kata per kata kan gak mungkin let me in, tapi kan.
3: Iya, betul.
4: Okay. Tapi bisa juga let me go in gitu kan. Tapi kan tidak lumrah gitu.
3: Ada yang lucu nih. Ayo kita translate satu persatu nih sama Kak Sandi.
1: Boleh.
2: Apa, cuy?
1: Jangan. Don.
3: Bawa.
1: Bring.
3: Perasaan. Feeling. Oke. Okay. Jadi
1: don't bring feeling.
4: Berarti perasaannya harus ditinggal di rumah gitu.
1: Iya. Tadi apa aslinya, bahasa sekarangnya apa?
4: Don't be excited.
1: Nah, itu lagi.
3: Atau bisa kita bilangnya don't take it personally, don't catch feelings itu.
1: Nanti sampai ke Google Translate satu-satu. Emang kayak gini kalau nilai 1-2 bahasa Inggris.
3: Tapi kan emang kalau lagi belajar tuh kan sah-sah aja. Dari kesalahan kita akan mencari, ternyata oh yang benar tuh ternyata kayak gini. Yang sering digunakan tuh kayak gini. Gitu nantinya, Kak.
1: Yaudah, aku ikut.
3: Aku ikut ya.
2: Kayaknya dulu waktu SD cabut les bahasa Inggris ya.
1: Gak ada.
2: Oh gak ada. Gak
1: ada bahasa Inggris.
2: Oh, gak ada ya.
3: Gue gak ada les kak.
2: Dulu gak ada ya.
4: Gak ada. Santai aja apa gitu.
3: Kenapa kak?
4: Santai aja gitu.
2: Santai aja.
3: Santai aja.
1: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Sekarang banyak loh anak-anak yang bilang chill out boy. Kita kayaknya santai loh.
1: Berarti santai harus tinggal di Jaksel berarti ini ya?
2: Iya. Gak harus di Jaksel, anak Gen Z di Sumatera juga banyak loh.
1: Tapi kurang KL.
2: Kayak misalnya zaman sekarang ya, orang punya orang kaya, mereka bilang apa? Orang have. Orang yang gak punya, orang heaven.
1: Iya deh. Iya gitu ya.
2: Iya benar. Itu bahasa Gen Z.
3: Kalau kita kondangan, kemudian yang punya gawe itu, wah luar biasa.
1: Iya mewah.
3: Nah kita bilang tuh di status kondangannya orang have.
2: Gitu.
1: Iya. Tapi kan kalau misal orang nggak tahu kan pasti kan bingung kan ya. Kondang have apa?
4: Orang have apa gitu?
1: Iya. Itu.
2: Padahal kalau bahasa
4: makanya memang Gen Z kita itu kalau di bahasa itu memang dinamis. Jadi untuk kita yang kelahiran 90-an itu harus membuat apa istilahnya? Membuka diri untuk perubahan bahasa itu sendiri.
2: Betul.
4: Gitu. Biar kita tidak ketinggalan gitu kan.
2: Iya, benar Mi.
3: Betul.
4: Atau
3: betul,
4: istilahnya tak coco gitu loh.
1: Iya, nah itu Miss yang Sandri jaga itu. Makanya Sandri ini sering tiap Senin mau ke English Corner
2: gitu tak ya.
1: Tak kocok-kocok, Miss, musuh.
3: Biar tak kocok-kocok.
1: Iya.
2: Nanti okay. Dikocok-kocok sama itu, anaknya lagi Gen Alpha gitu.
3: Benar. By the way, kita satu lagi yuk sebelum nanti kita puter-puterin lagu. Kita belajar dari lagu ya.
1: Yes.
3: Untuk kamu yang suka enggak enakan,
2: kan? Apa tuh?
3: Aku enggak enak kan. Coba kamu bilang sama dia, enggak enak gitu kan?
2: Iya.
3: Nah, kira-kira.
2: Kira-kira. Apa
3: kita
2: tuh?
3: Kita mau pakai bahasa apa?
1: Ini kan berarti ada beberapa versi berarti. Iya kan?
2: Kira-kira apa?
1: Enggak enak nolak, enggak enak merepotkan orang, iya kan? Oke.
2: Kira-kira apa
1: merasa
2: tuh?
1: Bersalah.
2: Betul. Merasa tidak enakan aja gitu kalau seseorang gitu.
1: Itu gimana, Miss? Berarti kalau Sandri ya contohnya ya, aku enggak enak, I don't feel good. Iya kan? Itu bahasa Sandri itu. Enggak
3: enak.
1: Enggak
3: enak sih, I don't feel good.
1: Iya kan? Iya kan? Tapi kalau untuk sekarang gimana?
2: Kayak misalnya I feel bad saying no gitu-gitu.
3: Jadi aku enggak enak yang mau bilang enggak gitu. Enggak enakan gitu loh.
1: Oh, kan? Lebih halus.
3: Iya, I feel bad saying no. Atau apa? I don't want to bother you. Aku enggak mau gangguin kamu gitu.
2: Atau I feel bad about it gitu kan.
3: Jadi enggak langsung I don't feel good.
1: Iya. Kalau bahasa Inggris ngomongnya gimana, Miss?
3: Ya itu tadi bahasa Inggris.
1: Oh, iya. Maksudnya?
4: Ya, itu bahasa Inggrisnya.
1: Enggak takutnya dari versinya Kak Misaan itu.
3: Oh, Misaan tahu
4: versi. Sama aja. Jadi kalau orang enggak enakan itu kalau dalam bahasa Inggris itu biasa kita kenal dengan people pleaser. Artinya adalah orang yang suka memberikan kesenangan kepada orang lain tapi belum tentu dirinya suka gitu.
1: Oh, beda lagi.
4: Dan biasanya dia itu akan menolak dengan cara yang apa istilahnya? Tersurat ya.
1: Iya.
4: Ya tidak ngomong langsung gitu.
3: Oh.
4: Ya kalau dalam bahasa ya sama, I don't want to bother you gitu, tidak mau merepotkanmu.
3: Enggak enakan, Kak. Sama tuh kayak aku tuh enggak enakan, makanya aku disuruh-suruh mulu, Kak.
1: Iya, yang kemarin juga pas upacara
4: gitu, ya.
3: Iya.
1: Iya. Bentar, Miss. Dia lagi terbuka sekarang. Lagi terbuka.
4: Open minded dia.
3: Ya, pokoknya istilahnya gitu lah. Kita kata-kata ternyata dalam bahasa Indonesia tuh kalau diterjemahkan secara literally.
1: Yes.
3: Itu lucu-lucu ya, Kak.
2: Lucu banget.
3: Dan
2: apalagi semoga tadi heart itu ya. Hati-hati di jalan.
3: Heart on the way. Jadi itu semoga bisa nambah pengetahuan kita sore hari ini supaya enggak digunakan ke depannya gitu loh.
1: Betul. Miss, heart on the way.
3: Yes. Heart on the way lagi. Ya udah, jadi kita belajar buat lagu. Kak Santi punya lagu apa buat kita pelajari?
1: Santi siaran pas siaran malam itu banyakan di playlist itu banyak lagu yang ini banyak di request. Uh-huh. Itu dari lagunya kalau enggak salah Lady Gaga sama Bruno Mars kan.
3: Oh. Wow. Coba lagu Lady Gaga yang mana tuh?
1: Boro amat. Oh nyanyi enggak? Huh? Suruh nyanyi enggak kan? Enggak. Lagunya, judulnya.
3: Iya. Puterin lagu Lady Gaga.
1: Ya kok puterin waktunya 47 menit lagi.
3: Iya, puterin Mas Ulan aja Mas.
1: Oh, masih lama ya. Oke deh, teman Pro 2 misalkan. Sabar dulu ya.
3: Kita puterin ya. Lagu.
1: Kita puterin lagu ini mau di searching dulu ya.
3: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Ini lagunya duet a smile.
3: Die with a smile.
1: Oh iya, ya itu.
3: Ada enggak ketemu enggak?
1: Ketemu,
3: Kak. Ini lagunya tuh romantis banget tau.
1: Iya, iya. Ini kan banyak diri ke juga. Di acara jam 11 siang.
3: Nah, kita bisa belajar dari lagu ini entah dari kosakatanya atau hal-hal lainnya.
1: Oke. Okay.
3: Ada kan?
1: Ntar, ini kok susah banget sih.
3: Enggak ketemu.
1: Iya.
3: Atau yang lain boleh juga.
1: Apa coba kalau misalkan ini? Lady Gaga.
3: Ada.
1: Mana nih?
3: Ada kan?
1: Ntar. Sabar ya. Karena sabar kan disayang ini ya, Tuhan ya.
3: Die with a smile itu lagu favorit aku.
1: Ada.

0: Apa judul lagumu tadi?
1: Oke, okay, lagunya The Way to Smile. Ini Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang sering di request teman Pro 2 di acara Pro 2 Hitlist di siang jam 11 ya. Jadi, halo Kamis, masih bareng kita dong.
2: Ya.
1: Ya, mana Kak Farida nih? Nah, ini kalau Sanri searching di googling liriknya itu fokus ke smile, stay, tomorrow, juga ada forever juga, goodbye. Nah, sebenarnya kita butuh English buat ini Kak Miss, pengen-pengen tahu yang sebenarnya gitu loh. Tentang lagunya Lady Gaga dan juga ya. Gitu. Kalau artinya gimana Miss An?
2: Die with a smile itu kan pergi dengan senyuman gitu kan. Jadi I just
1: Hello?
2: Have to say goodbye and I don't know what it all means, but since I survived I realized gitu. Jadi ketika baru bangun dari mimpi, kemudian di mana dua sejoli ini harus berpisah dan tidak tahu apa arti dari perpisahan itu gitu. Aduh. Jadi die with a smile itu adalah berpisah dengan tersenyum gitu. Jadi walaupun mereka berpisah, tetapi they have good relationship and they just save their relationship well.
1: Oke.
2: Okay.
0: Okay. Jadi dia intinya berpisah dengan baik-baik juga ya, Miss ya.
2: Yap.
0: Betul.
1: Jadi lagu ini masuk ke senyum gitu ya, smile. Terus. Selamat tinggal.
2: Sedih itu. Sad song sih sebenarnya. Cuma tapi karena pembawaannya di situ apa istilahnya, berpisahnya itu dengan baik-baik. Jadi seolah-olah mereka itu as if they are very very in a good condition, but tapi hati mereka itu sangat kacau balau gitu.
1: Oke.
2: Okay. Hanya bisa membayangkan sih.
1: Iya. Bukan cerita hidup ya. Dulu.
2: Kenapa?
1: Bukan cerita hidup ya. Dulu, bukan ya Miss ya. Bukan Miss ya.
2: Bisa juga.
1: Oh, bisa juga.
0: Bisa jadi ya.
1: Makanya Sandrina nanya di lagunya dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars itu langsung ditangkap sama Miss Sandrina, ternyata gitu ya. Oke, emang kalau
2: sepertinya kalau masalah percintaan itu banyak orang yang nangkep ya, karena memang hampir setiap orang itu mengalaminya gitu. Makanya experience is the best teacher.
0: Woi, benar-benar sekali.
1: Jadi nanti kalau ini harus punya cerita cinta gitu Miss ya, biar cepat tahu tentang bahasa Inggris gitu ya.
2: Kan pasti semua orang punya Kak gitu.
0: Iyalah, punya history, punya love story ya Miss ya.
2: Iya. Dan
0: mungkin
2: gak mungkin kan gak punya.
1: Iya, kenapa bener. Dulu Sandri dari dulu gak punya kenangan tentang percintaan Miss?
0: Masa?
1: Iya.
0: Masa langsung nikah. Ya udah mungkin gitu. Lagu ini tidak cocok
2: tapi kan
0: buat itu.
2: Percintaan tetap di dalam ada.
1: Iya, maksudnya kan kalau dulu kan maksudnya ceritanya gini, ceritanya si A si B gitu loh.
0: Tapi gitu mungkin ya. Kalau
1: balik lagi ya kali ya.
0: Tapi kalau untuk lagu ini untuk Kak Sandri mungkin enggak masuk, enggak cocok karena tidak ada perpisahan kan, cintanya itu langsung gitu ya. Jadi kalau mungkin untuk kami-kami ya.
1: Aduh.
0: Mungkin ini sangat sangat relate
1: berarti,
0: ya Miss ya.
1: Berarti gitu.
2: Iya.
0: Iya benar.
2: Karena kita hidup di zamannya gitu kan ya Kak.
0: Iya betul sekali.
1: Ini KL sebenarnya KL Kak Farida misalnya ini dalam banget nih. Tapi gini, sebenarnya kita butuh bahasa Inggris itu sebenarnya buat apa sih misalkan? Nah, ini yang selalu Sanri tanya.
2: Kenapa?
1: Sebenarnya kita butuh Inggris itu atau bahasa Inggris lah gitu. Sebenarnya buat apa sih misalkan?
2: Tergantung dari kitanya sih, kita mau belajar dengan tujuan apa gitu. Kan ada yang namanya study with special purpose, belajar dengan tujuan tertentu.
0: Betul.
2: Tentunya kalau dalam bahasa Inggris itu sangat banyak sekali keuntungannya.
0: Benar.
2: Satu, kita bisa mengenal dunia luar itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena banyak sekarang negara-negara yang tidak mewajibkan bahasa Inggris, tetapi ketika di prakteknya itu mereka banyak menggunakan seperti pemberitahuan, kemudian juga pengumuman itu dalam bentuk bahasa Inggris.
0: Iya.
2: Jadi untungnya kita yang belajar bahasa Inggris itu tidak akan merasa asing tentang hal-hal tersebut gitu.
0: Benar. Dan sekarang sebenarnya, juga kan,
2: jadi sebenarnya belajar bahasa apapun itu sangat menguntungkan.
0: Betul, gitu. betul.
2: Bahasa Arab kah, bahasa Indonesia kah, atau bahasa apapun itu. Karena kan ada pepatah, jika kamu mengetahui bahasa suatu kaum tertentu, maka kamu tidak akan tertipu oleh kaum itu.
0: Gitu. Iya.
2: Jadi kalau kita menguasai banyak bahasa itu malah lebih bagus, tidak hanya bahasa Inggris.
1: Manfaatnya gitu. Berarti banyak gitu ya, Miss ya?
0: Banyak.
2: Iya.
0: Good experience lah ya, gitu ya.
2: Sebagai apa istilahnya? Sebagai pegangan saja. Yang penting kita tahu aja gitu. Digunakan tidak digunakan, kalau ilmu itu pasti digunakan. Suatu hari nanti itu pasti bermanfaat.
1: Oh iya. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, jadi aman ya?
0: Iya dong.
2: Iya, aman banget.
0: Bahasa
2: walaupun hanya kita tahu
0: internasional.
2: Ayu, Wida, yang penting kita tahu aja. Yang penting kita tahu aja, itu sudah cukup sih.
1: Oke. Nah, apa nih yang terakhir kepada teman berdua? Misalkan buat yang mau menginjakan kaki untuk mendalami tentang belajar bahasa Inggris.
0: Gitu.
1: Atau ngomong bahasa Inggris gitu misalnya.
2: Apa ya, sebenarnya tidak ada ilmu khusus yang perlu kita pelajari sebenarnya. Yang penting adalah niat saja. Jika kita niat untuk mempelajari sesuatu, maka insya Allah sesuatu itu akan tiba kepada kita.
0: Benar.
2: Tapi harus satu intinya, serius. Ikhtiarnya juga bagus, berdoanya juga bagus. Itu sih sebenarnya.
0: Sekarang
2: jadi niat dulu. Kalau sudah ada niat, nanti usaha itu muncul sendiri.
0: Iya. Yes. Sekarang kan jadinya kan banyak ya, Miss ya, platform buat belajar bahasa Inggris, AI juga banyak. Jadi sangat-sangat memudahkan sekali gitu. Dulu kan kita harus les, harus
1: tiap sore apa lagi?
0: Iya kan? Harus face to face. Sekarang kan ada AI, kita bisa belajar online juga. Dan paling bisa ya kalau kita nonton dengan bahasa Inggris.
1: Yes.
0: Jadi itu otomatis kesimpan loh. Iya kan, Miss ya?
2: Iya.
0: Jadi vocabulary-nya banyak gitu. Jadi kita nonton film tapi dia pakai bahasa Inggris. Kan ada translatornya tuh.
1: Translate.
0: Jadi otomatis itu kita otomatis belajar memperbanyak vocabulary, ya kan, Miss?
1: Oke.
2: Okay. Iya. Ya kan, seperti saya bilang tadi, yang penting ada niat dulu karena kita bisa mengakses belajar itu dari mana saja. Beda dengan dulu ketika saya baru belajar bahasa Inggris ya. Saya harus ikut les, bayar, berbayar pun juga ada gitu. Enggak ada yang enggak berbayar kalau saya dulu belajar.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau anak zaman sekarang, yang penting ada niat dulu, searching di googling, di YouTube, di TikTok, banyak sekali sekarang yang buka itu, ada yang live gratis tidak bayar. Itu mereka mengajar secara sukarela gitu.
0: Betul.
2: Jadi banyak sekali sekarang platform-platform yang menyediakan tentang pembelajaran aplikasi tentang bahasa Inggris, bahasa apapun, ada yang matematika, pokoknya semua ilmu sekarang bisa kita dapatkan melalui internet.
1: Jadi lebih gampang sekarang Miss ya.
2: Bedanya niatnya itu sekarang anak zaman sekarang itu sekarang 100%, besoknya 0% gitu bedanya sih.
1: Itu
0: kemudian ya Miss ya sekarang
1: itu,
0: ya modalnya ya.
1: Nyinggol Sandri. Sekarang bahasa Inggris, besoknya udah 0 lagi gitu.
0: Tapi nanti bisa ke trigger kalau misalnya anak Kak Sandri ngomong bahasa Inggris ya kan. Tiba-tiba aduh kok papanya enggak bisa nih gitu.
1: Nah,
0: mungkin
1: itu
0: ke trigger dari situnya ya.
1: Belajar.
2: Ya harusnya orang tua zaman sekarang itu harus lebih pintar dari anaknya.
0: Anaknya benar.
1: Iya. Saya mau mondok ke rumahnya misaan. Mau mondok bahasa Inggris. Oke deh, Miss. Makasih banyak ya. Waktunya
2: sama-sama.
1: Kita udah jam 4, kita akan
0: masuk ke sore ceria.
1: Yes.
0: Sampai ketemu minggu depan ya di English Corner berikutnya.
1: Semoga bermanfaat, Miss. Apa
2: Thank
1: yang disampaikan?
2: You.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih bareng kita teman Pro 2.
2: Yap.
1: Ada Kak Sandri, Kak Sandri dan juga Kak Elfris.
2: Elfris yang paling cantik hari ini. Oh enggak, ada satu lagi.
1: Kamu jangan bilang paling cantik di sini.
2: Enggak, salah-salah ngomong.
1: Iya.
2: Masih ada yang cantik juga.
1: Iya, nanti kakaknya nanti pulang nih.
2: Tapi kan tadi saya aja yang paling cantik di sini. Ternyata
1: boleh.
2: Ternyata ada ya teman Pro 2 yang kita datangkan jauh-jauh dari mana nih, Kak?
1: Dari sekolah MAN.
2: Betul.
1: Yang sudah membuktikan ya, memberanikan diri kemarin. Mm-hmm. Pas ikut lomba,
2: yep,
1: ya, dan juara stand expo kategori favorit, ya.
2: Yeah.
1: Juara berapa?
3: Juara favorit, Kak.
1: Juara favorit.
2: Oke. Okay.
1: Nanti bareng Kak Fatir, M. Fatir Ali. Benar. Dan juga ada Kak Maulidia Azeliaski Asy Syarifi.
2: Yang paling cantik. Ada yang paling cantiknya dong.
1: Betul. Ini arap-arapan ya.
3: Oh iya.
1: Iya betul ya?
3: Enggak sih.
1: Enggak.
2: Hai. Apa arap-arapan?
1: Turun Arab.
2: Oh, keturunan Arab. Iya.
1: Enggak ya?
2: Enggak ya?
3: Enggak, Kak.
2: Asli dari mana?
1: Kalau Fatir.
4: Benar ya.
1: Keturunan Arab. Keturunan wajahnya Arab. Emang
2: oh, gitu.
1: Gitu.
2: Oh, oke, iya. Baik. Oke.
1: Okay. Kemarin gimana? Perasaannya gitu. Boleh-boleh cerita enggak?
2: Mm-mm. Boleh diceritain enggak?
1: Sebelum kita lebih dalam.
2: Betul. Dalam kemana nih?
1: Dalam prestasinya. boleh cerita dulu, bagi-bagi referensi ke teman berdua. Bahwasanya lombanya seperti ini loh, Kak.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Stand Expo itu apa gitu-gitu. Karena kita enggak tahu jujurly gitu.
1: Benar, sumpah enggak tahu.
2: Apa Tapi, itu?
4: Kak, ini jadi aja.
1: Deketin, Fatir lebih dekat, Fatir.
2: Enggak apa-apa dipakai headphone-nya boleh.
1: Headphone-nya pakai.
2: Mic-nya dideketin biar didengar.
1: Itu bukan mantan ya, mic ya. Mic bukan mantan kekasih. Jangan jauh-jauhan, lebih dekat lagi.
4: Oke,
1: boleh cerita Fatir, panggilannya siapa?
2: Panggilannya siapa nih?
3: Aku dipanggil Maudi.
1: Maudi. Oke, Fatir, Maudi silakan cerita dulu.
4: Nah, jadi acara event ini 2 tahun sekali, Kak.
1: Mm-hmm.
4: Jadi nama eventnya itu Ekstranas 2026.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Jadi di MAN itu di seluruh Indonesia ada keterampilan, kelas keterampilan. Jadi kita kebetulan anak keterampilan nih. Kalau aku keterampilan multimedia, Maudi?
3: Aku dari keterampilan tata boga. Nah. Jadi masak-masak.
1: Oh, okay.
2: Suka.
3: Okay.
4: Jadi di event kali ini tuh kita dipilih di percaya ya.
3: Iya,
4: ya. Perwakilan dari MAN Sumeneb gitu.
1: Tapi sebelumnya dari teman-teman dari MAN cuman apa disaring lagi atau langsung ditunjuk?
4: Disaring, Kak.
1: Disaring.
3: Iya.
1: Oke. Konsepnya apa?
4: Konsepnya awalnya itu ide-idenya itu dari
3: pembina kami.
4: Pembina kita. Pak Idam sama
3: Pak Wira.
4: Pak Wira. Benar. Okay.
1: Kalau boleh tahu apa kemarin yang dibuat dibangun di lomba itu di stand expo favorit.
4: Seperti yang kita tahu nih kalau Sumeneb sudah diakui oleh Indonesia ya tentang kota kerisnya. Nah,
3: benar.
4: Jadi kita mengusung tema kota keris.
2: Mengusung tema kota keris.
3: Iya. Benar.
1: Berarti yang punya ide dari guru ya?
4: Iya.
3: Iya dari pembina kita.
1: Maudi sama Fatir nggak mempresentikan bahwa aku mau bawa ini pak nggak?
3: Enggak ya, Kak.
4: Lebih
3: ya?
4: Ke
3: lebih ke kita
4: keterampilannya.
3: Hari
4: gitu. Iya, gitu.
1: Oke. Yang menarik apa? Cerita yang menarik di balik persiapannya itu.
4: Nah, kita kan jauh nih, Kak. Ke Lamongan itu 5
2: Acaranya di Lamongan.
1: Di Lamongan.
4: Iya, di Lamongan.
1: On air, off air. Langsung terjun ke sana.
4: Iya,
3: benar. Langsung ke sana.
1: Off air berarti.
4: Iya, jadi kan jauh nih kita bawa dari Sumeneb ke Lamongannya itu pakai truk. Ya, kita dekornya itu pakai triplek, Kak.
1: Oke.
4: Jadi kita ngukir sendiri, ngecat sendiri. Kebetulan aku bantu juga waktu itu di rumahnya Pak Idam.
1: Berapa hari?
4: Kita persiapan itu kurang lebih 2 minggu.
3: Sebelum pelaksanaan ini.
4: Itu pun aku rasa mau dirasa itu kurang, masih mepet-mepet. Iya, masih mepet-mepet.
1: Oke.
4: Nah, sempat kita juga ada mikir, ini nasional nih. Terus persiapannya cuma 2 minggu. Nah, Tapi pas waktu kita sudah sampai sana, kita lihat stand yang lain, kita agak pede lah. Agak pede.
2: Karena udah melihat karya yang lain.
4: Iya, benar banget.
2: Bisa membandingkan antara karyanya.
3: Benar, Kak.
2: Sekolah temannya dengan yang lain gitu ya. Jadi lebih pede karena kepedeannya jadi juara
5: paling. Juara. Gitu, ya. Tapi melihat lawan-lawan kemarin di Lamongan itu minder enggak? Dengan seadanya waktu yang terbatas.
3: Awalnya minder ya.
4: Awal banget minder karena kita telat, dekornya itu telat. Jadi banyak banyak dari sekolah lain itu sudah mulai rampung dekorasinya. Jadi kita sudah mulai selesai tuh. Nah, kita belum nih. Jadi kita, aduh gimana nih Kak gitu. Agak gerasa gerusu.
5: Tapi maksimal ya.
4: Maksimal banget. Ya.
3: Alhamdulillah. Mungkin yang bikin menarik dekorasi dari kita mungkin ya Kak. Dekornya. Kita lihat dari stand-stand lain tuh kebanyakan visualnya dari apa Kak?
4: Banner.
3: Iya, dari banner.
2: Yeah. Tapi kalau dari sekolah man sendiri dia menggunakan
3: ukiran tangan
2: langsung.
5: Itu pakai ini, pakai apa? Pakai busa atau
2: pas pakai selongsong?
3: Iya, benar.
4: Jadi di depan dekornya kita itu pakai labeng saketeng.
5: Asunep.
3: Terinspirasi ya, Kak.
2: Tahu. Wait.
5: Soalnya bukan dari
4: Oke. Okay. Ya.
5: Apa?
4: Labeng saketeng itu kalau di kata aku ya, gambaran aku itu kayak gapura yang menggambarkan bahwa kamu akan memasuki Sumenep dan kamu akan mendapatkan keunikan-keunikan itu di Sumenep.
2: Oke, begitu masuk gitu ya. Jadi kayak itu tuh kayak gambarannya dari luar gitu ya.
3: Iya, benar Kak.
5: Habis ini dia mau diajak Sandri ke ini biar tahu.
2: Atau mungkin yang ada di jalan yang perbatasan-perbatasan itu enggak ya?
5: Itu enggak, bukan beda.
2: Itu gapura. Oh, itu gapura. Beda lagi.
5: Beda.
2: Oke. Tolong ya tunjukin after ini ya.
5: Habis ini pulang tantri sana ya. Tadi boleh tahu hasilnya enggak?
2: Ya,
4: oh, boleh.
2: Kita boleh tunjukin ke teman-teman yang ada di TikTok juga, boleh ya?
4: Boleh banget.
5: Kalau ini Sandri mulai dulu deh.
2: Karyanya.
5: Iya, Sandri penasaran. Kenapa bisa seperti apa?
2: Nah, sembari mencari ya, itu ada berapa ini ya? Berapa kontestan gitu? Berapa
5: peserta
2: gitu? Berapa sekolah?
3: Kalau yang kita tahu 60-an lebih.
2: Wow.
3: Dari seluruh
5: sendiri ya?
3: Iya,
4: kalau untuk datang ke acaranya itu diwajibkan. Cuman untuk standnya itu ada 62 kurang lebih.
2: Yang ikut lomba
5: seluruh
3: Indonesia. MA plus keterampilan.
4: Jadi emang eventnya ini yang di bawah naungan Kemenag.
3: Iya, benar.
2: Oke. Bukan antar provinsi aja.
5: Iya.
2: Ternyata nasional. Berarti orang Medan ada di sana.
3: Ada.
2: Oh iya,
3: Bali.
5: Tapi kalau Sandri pikirnya itu outdoor ya?
4: Outdoor
2: dong pastinya kan. Iya, ibarat kayak yang ada di lapangan depan gitu kan. Ada banyak stang-stang dinas-dinas
5: yes.
2: Ya kan. Okay. Mungkin seperti itu ya gambarannya gitu ya.
5: Udah
2: kelihatan ya?
4: Tapi dari depan Kak.
5: Enggak apa-apa Fatir. Sandri penasaran.
2: Iya, kita penasaran nih.
5: Wow. Berarti ini kamu ngambil ini perbatasan kalian Sumenep Makassar berarti.
4: Iya.
2: Benar.
5: Itu beda nih sama-sama yang lain.
2: Tapi agak mirip. Benar.
5: Oh, ini hasil tangannya Fatir sama.
4: Bukan.
3: Kita bareng-bareng ya.
4: Ada
5: hasil bareng berarti.
4: Iya. Ya.
2: Tapi disusun di sana ya.
3: Benar Kak.
4: Karena sempat ada yang patah juga. Jadi itu bongkar pasang.
2: Yeah. Tapi kalau dari stang-stang yang lain kebanyakan dari banner gitu-gitu ya.
3: Iya.
5: Enggak asik ya? Kurang aja. Kalau pemerintah tinggal printing.
4: Ya mungkin karena jauh Kak.
3: Iya sih.
4: Jadi bukan seadanya sih, cuman biar dimudahkan aja.
5: Tapi kalian jauh juga loh. Sumenep ke Lamongan.
2: Iya, ke Lamongan.
5: Dibuat truk ya?
3: Iya, benar.
5: Dibuat truk. Okay.
2: Tapi perwakilan dari mana, hanya berdua atau ada tim dari MAN beberapa orang gitu?
4: Kita kalau di sekolah lain itu shift ternyata.
5: Oh,
4: kita lihat. Nah, tapi kalau kita 3 orang, jadi langsung semuanya.
2: Langsung sama selama berapa?
4: Kalau muridnya 3 sama 7 guru.
2: Dan selama berapa hari?
3: tiga hari.
4: Empat ya, empat sam PP lah, empat PP gitu. Empat hari.
3: Oh iya ya, sama. Maudi.
5: Maudi itu berangkat tetap di sana langsung, nggak pulang lagi.
4: Enggak.
5: Langsung iya. Tetap di sana berarti ya.
3: Iya benar kak.
5: Nah gimana pas kalian itu membentuk ya, melakukan prepare ini, orang-orang gimana? Kan pasti bisa dilihat sendiri kan? Kayak muka-muka kaget.
4: Bener-bener. Jadi emang pas waktu kita sudah sampai sana nih, itu sudah rame kebetulan. Sudah semua sudah fokus sama dekorasinya masing-masing.
5: Berarti kalian bisa dikatakan terlambat ya?
4: Enggak sih, karena ada sekolah lain yang lebih lama, lebih terlambat dari kita. Tapi untungnya semuanya rampung sebelum acara dimulai.
2: Dan di dalam ini apa aja yang di
5: ini teman berdua.
3: Jadi kebetulan kita itu menampilkan 7 keterampilan, Kak.
2: 7 keterampilan. Iya.
3: Ada apa dari tuh? Multimedia, desain grafis, terus membatik,
4: tata boga,
3: operator komputer, tata boga, tata busana sama tata rias.
2: Itu yang ada di booth itu.
3: Iya, benar.
5: Oke. Berarti kalian pas lomba ini berarti beda-beda ya? Mau di tentang
4: enggak,
3: enggak, jadi langsung kita jadi satu ditampilkan gitu.
5: Enggak.
3: Enggak.
5: Pas lomba itu.
3: Jadi satu itu langsung sama-sama.
4: Jadi
3: ya,
4: kita
3: ya?
4: Bertiga itu di briefing dari awal tentang 7 keterampilan ini. Jadi kita harus menguasai 7 keterampilan
5: itu
4: ini.
5: Iya.
3: Iya.
2: 7 itulah yang ada di stand itu yang akan ditampilkan dari mana.
3: Iya benar. Nah,
2: jadi begitu orang datang mengunjungi stand mereka, jadi mereka tuh bisa mempresentasikan atau menunjukkan ketujuh keterampilan itu gitu kan.
3: Iya.
2: Gitu ya. Gambarannya seperti itu.
3: Iya, seperti itu.
5: Tapi enggak punya pandangan dari tadi ini. Nunggunya
2: ngapain
5: gitu ya.
2: Selain mereka punya booth itu, di booth itu ada 7 keterampilan ya, Kak ya?
3: Iya, benar, Kak.
5: Oke. Nah, selama persiapan pasti ada apa ya? Tantangan kan ya?
2: Kira-kira apa nih tantangan nih paling susah di antara kalian berdua tuh atau tim atau dari sekolahnya gitu. Tapi yang paling ini mereka berdua lah ya.
5: Iya. Apa nih Fatir sama Udi?
4: Ini Kak, waktu itu sempat aku bantu Pak Idam itu awal kita gak mau pakai triplek, Kak. Jadi ini yang di belakang tadi diliatin yang ada warna oranye itu.
5: Warna oranye.
4: Nah, itu awalnya kita pakai kardus bekas. Nah, terus kita satuin pakai lem tembak waktu itu kan. Ternyata pas waktu kita jemur, lem tembaknya itu meleleh, Kak. Jadi ngebuka sambungannya itu ngebuka. Nah, akhirnya kita ngerombak ulang nih. Jadi tinggal kerangkanya aja, tinggal kayu-kayunya aja, kita pasangin triplek waktu itu. Jadi itu yang benar-benar nguras waktu.
5: Berarti itu kejadiannya di sana?
4: Enggak.
5: Di sini.
4: Iya.
2: Kayak mulai dari nol lagi.
4: Tapi untungnya pas kita pakai triplek ternyata lebih bagus hasilnya. Benar.
3: Selain itu juga mungkin dari pengunjung stand ya Kak, mungkin beda-beda kan ya. Jadi kita harus menyesuaikan cara membawakan dan memperkenalkan kepada mereka.
2: Iya. Gitu. Okay.
5: Tapi cara mengatasinya gimana pas kemarin itu?
4: Kita kita kan mikir nih gimana caranya biar kita menarik ya. Akhirnya kita awal-awal kita diem nih ngedengerin stand lain bicara pakai mic kan. Terus kita duh gimana ya. Akhirnya pas waktu di tengah-tengah waktu siang hari waktu ya.
3: Panas
4: banget, kita bisa dibilang gabut.
3: Iseng-iseng gitu ya.
4: Iseng-iseng ya. Gimana kalau kita kayak buka ala-ala podcast ya Kak ya. Nah, jadi kita buka nih kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang bapak ibu masyarakat di Lamongan. Kali ini kita memperkenalkan dah tentang Sumenep. Terus
5: berarti kan harus pintar
2: public speakingnya mereka bagus. Jadi karena adanya ajakan seperti itu orang tertarik gitu untuk mengunjungi booth man ini ya, sekolah ini ya.
5: Coba contoh. Boleh lah.
2: Kita nih jadi pengunjung. Yang masuk nih ke booth-nya.
5: Iya, santri gitu. Dari Kalimantan.
4: Dari Medan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang dan selamat datang untuk pengunjung di Extranas 2026. Jadi Kak, kita nih Bawa apaan, apa aja sih di dari Sumenep?
3: Jadi Kak Fatir, kita tuh mau nampilin 7 keterampilan nih.
4: Wah, 7 keterampilan nih.
3: Iya.
4: Apa aja sih, Kak?
3: Jadi kita mau nampilin dari keterampilan multimedia.
4: Multimedia.
3: Desain grafis.
4: Desain grafis.
3: Operator komputer.
4: Oke.
3: Okay. Tata boga, tata rias, tata busana sama membatik nih.
4: Oke. Okay. Terus ya, Kak. Yang bikin menarik dari Sumenep apa sih, Kak?
3: Jadi yang bikin menarik dari Sumenep ini kota kerisnya.
4: Okay.
3: Kita dikenal sebagai kota keris.
4: Jadi kita mengusung tema keris nih sekarang.
3: Iya.
4: Oke, okay, benar-benar.
2: Bertanya dong.
3: Iya, iya.
2: Coba jelasin dong kota keris itu kayak apa sih? Kan saya orang Medan.
4: Ada banyak.
2: Ada dong pastinya ya. Saya ada tanya jawab. Terus keris itu gimana cara pengerjaannya? Ini kerisnya gimana sih? Gitu.
5: Nah, iya betul.
2: Kalian bisa menjelaskan gitu ya.
3: Iya.
4: Jadi kebetulan kita juga bawa keris aslinya.
2: Oh, keren banget.
3: Iya, kita taruh di
4: iya.
3: Iya.
4: Oke. Benar.
3: Kita pajang di bagian belakang stand.
2: Berarti kan kalau kayak gitu kan orang kan penasaran.
5: Penasaran.
2: Kayak
5: Chris
2: ya. Chris, aduh.
5: Tahu Chris enggak?
2: Tahu dong yang dia gini.
3: Iya benar.
2: Iya.
3: Okay.
2: Di Medan jujur nih enggak ada Chris, enggak ada.
5: Yeah.
2: Jadi kan kalau misalnya dia buka itu kan seluruh Indonesia. Ya.
5: Yeah.
2: Seluruh Indonesia. Kalau misalnya masuk ke booth mereka pasti akan banyak pertanyaan dan banyak penasarannya.
5: Betul.
2: Gitu. Makanya enggak salah dong kalau mereka juara favorit Kak Sandi.
5: Iya. Membawa 7 itu kalian jadi saling-saling berbagi menjawab berarti.
4: Benar.
3: Iya.
5: Dari busana.
3: Benar.
5: Tadi.
3: Tata busana, tata boga, tata rias.
5: Jadi dibagi-bagi. Fatir apa?
4: Enggak, biar semuanya harus bisa menguasai 7 keterampilan itu.
5: Berarti Fatir kalau ada yang jawab tata boga, berarti dijawab.
4: Iya.
3: Jauh.
5: Ya, jauh loh.
2: Kalau misalnya tata boga, itu yang kalian tampilin apa? Atau ada like cooking di situ kan?
5: Iya.
2: Atau misalnya batik, atau ada like membatik, atau gimana? Dari ketujuh keterampilan itu apa yang dilakukan gitu? Atau cuman memang sudah ada medianya di situ? Ini nih kita kayak gini.
5: Betul.
2: Misalnya ini batik nih, kita sudah buat membatik dengan kayak gini. Atau ada live-nya gitu? Atau kalian melakukannya secara live di situ gitu?
3: Kebetulan kita langsung medianya Kak, jadi ada beberapa produk karya anak keterampilan Tata Boga, kita kenalkan itu.
2: Okay.
3: Terus kayak dari itu tata busana, kita pajang hasil karya.
2: Pajang hasilnya langsung gitu ya.
3: Benar.
2: Oh, saya pikir
5: berarti dibuat di sana langsung?
3: Enggak, dibawa.
5: Udah ada karyanya berarti ya.
2: Terus pikirnya tadi dengan ketujuh keterampilan itu mereka melakukan mungkin salah satunya membatik misal.
5: Batik di sana.
2: Misalnya kalau Anda datang boleh dong ajarin membatik kayak apa?
5: Ya.
2: Kan bisa kan?
5: Berarti enggak ya?
3: Enggak.
2: Berarti sudah memang ada karyanya yang memang keterampilan dari siswa-siswa sekolah man dibawa ke sana gitu ya.
5: Nah, kalau batik dibuat sendiri sama teman-teman di man sendiri.
3: Iya.
4: Ada sebagian yang dibuat sama anak keterampilan. Bisa dibilang 80% yang kami bawa itu hasil dari siswa-siswi man.
3: Anak keterampilan.
5: Keren. Berarti kebanyakan orang jiplak ini jiplak itu ya enggak ya?
4: Enggak lah.
5: Karyanya ya. Oke. Okay. Yeah. Tapi menurut kalian apa yang membuat stand kalian itu berbeda dari peserta lain? Apa?
3: Mungkin dari welcome drink ya,
4: nah,
3: Kak.
4: Nah, benar.
3: Kita membawa itu poka, kakak tahu poka gak?
5: Oh,
3: iya gitu loh itu.
2: Tahu tahu sih.
5: Tahu nggak?
2: Tahu.
5: Bawa nggak sekarang?
3: Boleh ya, kapan-kapan ya.
5: Aduh, bawa itu poka.
3: Iya, kita jadiin itu welcome drink.
2: Disuguhin.
3: Iya.
2: Drinknya poka itu.
3: Bener gitu, kak.
2: Mereka nggak bertanya ini.
5: Ini minuman apa?
4: Nah,
5: apa,
4: banyak
5: gitu. Dan
4: banyak.
5: Komposisinya apa? Gitu.
4: Banyak yang bilang itu jamu katanya.
2: Oh, itu jamu ya?
4: Jadi berapa?
5: Enggak, bukan.
4: Bukan kak.
5: Bukan jamu.
3: Bukan.
2: Si itu poka itu terbuat dari apa sih?
5: Gula aren.
3: Iya benar, gula aren yang direbus sama jahe terus itu? Serai. Iya.
5: Kan,
3: jago nih kakaknya nih.
2: Berarti kan itu memang
5: iya emang jamu.
2: Kategori jamu kategorinya.
3: Oh iya sih.
4: Iya sih.
3: Ya,
4: kan?
5: Tapi kalau di sini jamu itu enggak diminum setiap hari.
2: Oh, jadi
5: kalau poka ini iya tertentu.
3: Oh, mungkin bisa dibilang minuman herbal gitu ya.
5: Iya, kalau poka itu diminum tiap hari welcome aja enak gitu pagi hari. saat lagi galau diputusin pacar.
2: Coba bawain
5: yang. Terus gimana bisa?
4: Terus ada nih menarik banget. Waktu itu ada pengunjung yang datang terus ngerasain nih. Dia kepo banget sama
2: Poka.
4: Karena emang kita awal bilang yang kepo nih sama minuman khas Sumenep namanya Poka. Jadi orang-orang langsung datang gitu.
5: Jadi yang lain udah ditinggal sendiri. Ke teman-teman Sumenep.
4: Iya, gitulah. Nah, terus
2: yang lain enggak punya welcome drink. Enggak
5: ada.
4: Kami lihat enggak ada sih, Kak.
3: Iya, untuk welcome drink sih enggak ada ya. Tapi untuk tester ada mungkin.
4: Tester. Kita juga ada tester kok. Jadi semua
5: itu bisa diminum langsung.
4: Iya.
2: Yang namanya welcome drink.
5: Iya, disuruh minum
3: berarti. Iya.
2: Mereka begitu orang datang, kita datang nih, datang mereka ngasih nih welcome drinknya gitu, secara gratis, free gitu loh.
5: Yang punya ide itu siapa?
4: Guru kita.
5: Siapa?
4: Bu Yunita namanya.
2: Wah, Bu Yunita.
3: Sama Bu Nadia.
4: Sama Bu Nadia.
5: Kok sampai tertuju ke Poka gitu ya? Iya kan?
4: Iya.
2: Apa yang lain?
5: Yang lain pasti Fatir sama Modi nggak pikir ke situ kan?
3: Iya benar.
5: Iya kan?
4: Jujur nggak?
5: Untung ada ibu guru ya.
3: Iya.
2: Benar. Itu lah fungsinya pembina itu ya, yang mendampingi anaknya. Jadi mereka juga punya experience baru gitu kan, knowledge baru. Oh nanti untuk pameran selanjutnya kita bisa punya ide yang lain lagi gitu kan?
5: Tapi Sari mau nanya ke pembina sebenarnya, Pak Wira.
2: Pak Wira.
5: Hormat.
4: Hormat.
5: Eh, seberapa penting sih? Bukan. Saat diumumkan ya di menjadi stand expo favorit. Reaksi Fatir sama Mundi gimana?
3: Sempat kaget, happy juga ya.
4: Jadi nih,
3: ada kejadian lucu nih.
4: Ada lucu. Nah, ini kan pengumumannya itu kan di GOR ya. Jadi ada tribun. Kita
5: Iya, sambil lihat story-nya Pak Wira.
4: Iya, kita bertiga itu ada di tribun. Jadi yang jadi perwakilannya itu guru kita di bawah. Kita nunggu di tribun. Dan kebetulan mic-nya itu yang jadi MC kurang jelas, Kak. Nah, karena mungkin karena ruangannya besar ya. Terus kita dengar simak bareng-bareng tuh ada pengumuman lomba apa namanya, Kak?
3: Lomba business class.
4: Nah, gitu. Terus kita mikirnya, oh ini lomba kita yang ikutin nih.
3: Lomba bazar nih, lomba gitu. Expo nih.
4: Terus kita nunggu lama-lama, ternyata gak ada nama Man Sumenep nih.
2: Sudah berkecil hati.
3: Udah kayak sedih gitu.
4: Sedih banget, gimana ini udah jauh-jauh dari Sumenep ke Lamongan ternyata gak bawa apa-apa gitu. Terus kita ke bawah, datengin guru kita. Mau siap-siap foto nih, ada lomba lain. Kebetulan bukan cuman lomba expo.
5: Ya ada tiga ya.
4: Ada tiga yang kita dapat.
5: Oke.
4: Nah itu mau foto sama piala itu nah kebetulan. Terus kita mau foto, ternyata MC-nya itu nyebutin lomba yang kita ikutin.
3: Expo.
4: Lomba expo Ekstranas tahun 2026. Loh ini lomba yang mau kita ikutin ya.
3: Ternyata kita
5: udah ambil.
4: Iya.
2: Hopeless ya. Karena mikirnya tadi udah kedengarannya lomba tadi udah diumumin.
3: Iya.
2: Wow, mantap banget ya.
5: Gimana?
4: Terus kita ngiranya juga itu ada juara 1, 2, 3. Tapi ternyata
3: banyak kategori.
4: Banyak kategori. Kita dapetnya kategori terfavorit.
2: Oh, berarti dia enggak ada juara 1, 2, 3.
3: Iya,
2: benar. Jadi ada juara terfavorit, terus juara apa lagi?
3: Juara
4: best ID.
3: Oh iya,
5: ada best ID.
4: Terus ada apa lagi?
3: Yang unik.
4: Terunik.
3: Iya,
5: nangis enggak kemarin?
4: Nangis sih ini lagi.
5: Jadi udah lah pasrah enggak dapat apa.
3: Iya.
5: Pas diumumin.
3: Bener
2: enggak? Udah mengikhlaskan hati. Ya udah deh, enggak juara gitu ya.
5: Kalau ada di kita habis ya. Kita berdua nih ya. Oh, udah pas dia ya, Mas.
2: Ya udahlah gitu ya.
5: Iya kan, dengan wajah yang kosong gitu kan.
2: Iya, datar gitu. Udah ya.
5: Siapa yang nangis duluan?
3: Iya, karena kayak gak nyangka gitu loh. Alhamdulillah.
4: Awal-awal cuman kita jadi penontonnya orang sorak-sorak ya. Karena sekolahnya dipanggil, terus ternyata kita dipanggil juga.
5: Alhamdulillah.
4: Bangga
5: banget.
4: Iya.
2: Oke. Tapi di situ lombanya banyak ya.
4: Banyak
3: sekali.
2: Banyak ya. Selain dari ini yang juara, yang lain ada enggak dari Iman?
3: Ada.
5: Ada tiga. Ada tiga kan nggak salah?
3: Iya benar kak.
5: Burung bir.
3: Video profil man sama logo.
5: Logo betul. Okay. Yeah. Yang kemarin saya disebutkan bu.
2: Oh iya. Udah dipanggil nggak?
5: Udah.
2: Iya. Oh giliran ya.
5: Giliran dari hari Selasa kalau nggak salah. Ya, Selasa, Jumat, Senin.
2: Elfris itu penyiarnya penyiar harian.
5: Iya. Hari. Dia dibayar satu kali penyiar satu ya, M ya?
2: Sekali.
5: Satu M ya? Satu M ya?
3: Satu M.
4: Banyak banget.
2: Okay. Setiap hari Senin, setiap hari Monday gitu.
5: Betul.
2: Ya.
5: Betul. Nah, seberapa penting ya kerja tim?
3: Ya. Tentunya sangat penting ya kak, karena mungkin kalau nggak dikerjain sama-sama nggak akan
4: selesai, nggak akan rampung semua.
5: Kalian pernah ngeflag nggak? Misalkan contoh Modi,
2: ada crash gitu,
5: ada crash Modi sama Fatir. Tir, aku bukan ini Tir. Yang Fatir nggak setuju. Begitupun sebaliknya Fatir, Modi aku ini.
2: Ada nggak?
5: Oh,
3: tentunya banyak perbedaan pendapat ya kak. Contohnya itu dari mungkin tata letak ya. Iya, waktu itu, iya
2: ya,
3: waktu itu Pak Idam sama Pak Wira sempat ada perbedaan pendapat tuh.
5: Acampur.
3: Enggak juga. Jadi kan marah-marah gitu, jadi lucu tuh mereka kalau marah-marah kita ketawa. Jadi itu bisa jadi hiburan buat kita.
2: Itu hanya seru. Sebatas dari pembina. Tapi kalau untuk kalian, untuk siswa-siswanya ada nggak kayak kreas perbedaan pendapat atau?
4: Kalau
2: gontok-gontokan yang enggak nih harusnya kayak gini nih gitu ya.
5: Ya
4: kalau kita kayaknya enggak, cuman di pas waktu pengumuman ada teman kita namanya Kayla itu beda pendapat sama kita. Kalau kita ini walaupun sudah dibilang enggak ada nominasinya ya pas waktu awal-awal, tapi kita masih tetap kekeh nih pengen piala. Nah terus beda pendapat sama Kayla.
3: Kayla ini kayak nyebarin kita gitu. Ya mungkin kita ambil hikmahnya aja. Kita kayak gak terima.
4: Gak bisa guys.
3: Maunya gak hikmah aja gitu.
2: Kaylanya adalah sosok orang yang sangat-sangat sabar.
3: Iya bisa dibilang gitu. Iya
4: benar banget.
5: Tapi Kayla dapet.
4: Kenapa?
5: Kayla dapat Kayla.
4: Kita Kayla satu tim sama Kayla.
2: Jadi kan satu tim. Jadi di antara mereka itu Kayla lah yang menjadi
3: penengah.
2: Jadi S.
5: Kayla itu jadi ini ya meluk kalian ya.
3: Iya.
2: Gitu. Jadi mereka itu enggak terima gitu. Tapi ya udahlah sabar gitu.
5: Iya. Lu kayak Sandri di Pro 2 ya.
2: Enggak juga. Kalau terima sih ya. Tapi Kak
5: Sandri
2: ada apalah sosok
5: yang menggoceng. Buat Modi sama Fatir itu jangan buka KTP udah enggak usah.
2: Oke.
5: Okay, setelah mendapatkan prestasi, ya kan? Okay. Apa yang paling ingin kalian kembangkan atau lakukan selanjutnya? Next.
2: Ya, mungkin apa yang harus yang kalian ini ya yang kalian lakukan untuk kedepannya atau ini 2 tahun sekali atau persiapan mulai dari sekarang atau apa gitu
5: atau nanti next setelah lulus sekolah entah membuat ini kayak ini gitu.
2: BTW ini mereka kelas berapa?
3: Kelas 12.
5: Terakhir.
2: Nah, nanti kan jadi 2 tahun lagi berarti udah jadi senior gitu ya. Udah jadi kakak, akuntan gitu ya.
5: Apa mau tetap melanjutkan apa hobinya dari Kak Maudi sebagai apa pemasak?
3: Iya mungkin begitu ya kak ya.
5: Kan sekarang banyak kan anak muda sekarang terjun ke
2: dunia
5: YouTube, buat ini lagi tuh.
3: Mungkin kita lebih pengen lebih ngeksplor tentang kebudayaan yang ada di Sumenep. Jadi mungkin next event ya kak kita ikut lagi ya. Buat ngajarin adik-adik gitu.
4: Boleh.
5: Oh itu cocok tuh, setuju.
3: Iya kan.
4: Boleh.
2: Tapi untuk next event yang waktu dekat gitu ada nggak?
3: Kalau
2: persiapan atau ada event baru enggak gitu dalam waktu dekat sebelum lulus.
3: Kalau untuk keterampilan sih mungkin enggak ada ya.
4: Enggak ada kak. Karena juga yang pas event ini kita juga dikabarinnya mepet-mepet juga ya.
3: Iya.
4: Terus langsung diseleksi dan ternyata kita yang dapat.
3: Dan Extranas ini tuh diadainnya 2 tahun sekali. Iya.
5: Jadi Fatir sama Modi siap ya untuk bantu nanti.
4: Siap.
5: Adik kelas dari Mas.
3: Iya.
4: Siap banget.
5: Harus berbagi ilmu.
2: Tahun 2028.
5: Meskipun kuliah.
2: Siap ya.
5: Dibantu untuk
4: bisa ilmu. Dong.
3: Bisa sharing.
5: Iya
3: dong. Iya dong harus ya siap ya Kak Fatir.
4: Bisa siap banget.
2: Tapi di sekolah jadi anggota OSIS enggak?
3: aku.
2: Fatir. Jadi apa nih Fatir?
5: Ketua.
4: Enggak dong. Sempet tapi enggak mau.
5: Enggak mau. Jadi apa? Sekretaris?
4: Enggak. Di ini di
5: sesi apa?
4: PDD.
5: Apa tuh?
4: Pubdekdok. Ini apa?
5: Dari OSIS tahun 2010 Kak, enggak ada PDD itu?
2: Enggak ada.
4: Dokumentasi, dokumentasi.
5: Oh, dokumentasi.
2: Emang dulu waktu kelas sampai SMA enggak ada kamera?
5: Enggak, maksudnya enggak ada kata PDD itu.
2: Enggak ada PDD.
4: Oke.
5: Iya, makanya beda, nanya.
2: Beda generasi.
5: Generasi ya, 2010, ya. Bos. Enggak ada PDD gitu. Oke, berarti kan udah puas ya? Setelah bekerja keras,
3: alhamdulillah
4: dapat
5: juara gitu ya. Nah, yang terakhir nih buat teman-teman perdua yang ingin ikut ekspo atau lomba dia. Ya. Kan Kak Fatir sama Kak Modi udah berpengalaman lah gitu ya, pengalaman ya. Apa pesan kalian supaya apa ya? Berani berkreasi dan enggak takut mencoba.
3: Ya mungkin buat teman-teman yang pengen ikut jangan takut ya. Kita harus berani mencoba.
4: Karena juga ini nasional nih, jadi manfaatin buat jadi prestasi kalian gitu. Bisa kalian juga bisa nunjukin bahwa MAN ini banyak prestasinya gitu. Kita kalian harus nunjukin bahwa MAN ini gak kalah sama sekolah-sekolah lain.
3: Bisa.
5: Kamu mau nanya nggak terakhir? Apa?
2: Mantap sih. Udah oleh Kak Sandri.
5: Okay.
2: Mereka sudah memberikan pesan-pesan juga.
5: Yes.
2: Bangga juga sekolah gimana kayak gimana.
5: Betul.
2: Oh, pesan-pesan buat gurunya juga.
5: Iya. Oh iya, lupa. Untuk pembinanya apa?
3: Ya, kita mungkin yang pertama kita mau ngucapin terima kasih kepada guru-guru yang udah percaya ya sama kami buat jadi perwakilan di Ekstranas 2026.
5: Bapak ibu guru siapa?
3: Ada
5: kamera tuh lihat tuh siapa tuh
2: ada ya. Kita
5: online di TikTok. Boleh.
3: Iya, untuk Pak Wira, Pak Idam, Ibu Nadia, terus sama Ibu Yunita, terima kasih sudah percaya sama kami.
4: Gak bisa hanya terima kasih dan maaf dari kita yang bisa kita ucapkan.
5: Oke, nanti Sandri potong videonya ya.
4: Oke.
5: Ya. Oke, udah.
2: Oke, udah kali ya.
5: Yes.
2: Atau masih pengen ngobrol-ngobrol dengan kita?
5: Ini udah
2: habis ya. Belum terasa ya, udah 1 jam ya
5: Kak Sandri ya.
4: Wah.
5: Wow. Oke, thank you ya Fatir mau ya.
4: Iya, thank you.
5: Apa yang Kak Fatir sama Modi tuh kasih referensi, kasih pandangan lu biar teman-teman itu ternyata ikut lomba ini gampang segitu gitu ya.
2: Iya, dan membuka wawasan teman-teman perdua juga.
5: Yes.
2: Buat pendengar juga. Wow, ternyata dengan kayak gini kita bisa mendapat prestasi apa gitu. Bukan semata-mata hanya dengan pelajaran ya.
5: Betul.
2: Dari hal lain juga kita bisa meraih prestasi gitu ya.
5: Iya. Thank you ya. Waktunya
4: Ibu Modi.
3: Oke.
4: Terima kasih Kak.
5: Benar-benar ini bukan terakhir.
4: Amin.
5: Prestasi lagi.
4: Amin.
5: Bisa kalian link, bisa kalian bareng RRI Pro 29 ya.
2: Siap.
5: Selamat sore.
2: Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau meminimalisir musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kami sudah waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenep teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Sandri Setiawan dan juga ada Kak Elfris, teman Pro 2 di debat ketiga. Sekarang jam 18:09 waktu Indonesia bagian barat di Jam Belajar, teman Pro 2. Kita ke mana nih sekarang? Oh, Mandarin. Nanti akan belajar bahasa Mandarin, teman Pro 2, yang sudah terprogram di playlist malam ini. Tapi sebelum itu, Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui budaya dan fakta di Tiongkok. Jadi, kenapa anak muda di Tiongkok itu lifestyle-nya tetap kece, tapi tabungan mereka solid banget, teman Pro 2. Ya, setelah Sandri setting diguling seperti itu. Jadi Sandri sekarang mau ngajak teman Pro 2 untuk ngobrolin fenomena yang namanya itu revenge saving dan stick ekonomi yang lagi booming banget di Tiongkok di sana, teman Pro 2. Jadi generasi Gen Z dan juga milenial di Tiongkok itu benar-benar next level kalau udah bicara soal finansial resilience gitu. Jadi menurut data terbaru, tingkat tabungan domestik di Tiongkok itu tembus angka 44% dari GDP gitu. Ya, compare sama rata-rata global yang cuma angka 26%. Jadi mereka itu, teman Pro 2, benar-benar siap sama ketidakpastian ekonomi pasca pandemi, juga krisis properti, sampai dinamika job market. Jadi nggak cuma sekedar nahan lapar mata di sana ya. Mereka punya culture namanya reverse consumers. Jadi mereka itu pinter banget hunting diskon barang, naring esperai, makan di kantin komunitas yang super affordable, tapi tetap apa ya, tetap oleh keting money buat experience yang meaningful, teman berdua. Jadi mindsetnya di sana bukan sekedar apa ya, pelit, tapi smart value attractionnya, teman berdua. Nah itu jadi boleh dicontoh ya, meskipun di sana ya foya-foya, tapi di sini pintar juga nabung gitu loh. Mana yang harus dibeli, mana yang tidak, itu teman Pro 2. Ya. Oke, itu sih tentang budaya dan fakta dari Mandarin di Tiongkok, teman Pro 2. Gayanya bagus ya. Tetap apa ya? Tetap gacor gitu loh gaya, tapi kalau masalah finansial itu, wah, dia juga rajanya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60 ribu. Scroll.

0: Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Di sesi bahasa Mandarin bersama saya, Lin Lao Shi. Jintian, waman, iji xue xi, shijian, shijian, waktu, di ipufen, bagian ke satu. Jadi next time, di pertemuan berikutnya, kita juga akan membahas tentang waktu, tapi dengan kosakata yang berbeda. Hari ini, yuk kita pelajari terlebih dahulu beberapa kata yang akan membantu kamu untuk bisa mengingat waktu. 今天 hari ini 昨天 kemarin 明天 besok 后天 lusa. Kita ulang sekali lagi berurutan mulai dari kata kemarin, hari ini, besok, lusa. Kemarin, 昨天, hari ini, 今天, besok, 明天, lusa, 后天. Waktu berikutnya yang akan kita pelajari adalah pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Ayo kita pelajari bersama-sama dan praktekkan. Pagi. 早上. 早上. Siang. 中午. 中午. Sore. 下午. 下午. Malam. 晚上. 晚上. Jadi, kalau misalnya ingin bilang pagi hari ini atau hari ini di pagi hari ini pagi hari, kita akan bilang 今天早上. 今天早上. Contoh kalimatnya, pagi hari ini aku pergi ke sekolah. 今天早上我去学校. 今天早上. Pagi, tapi besok hari. Besok pagi gitu ya. Besok pagi. Berarti kita akan ucapkan kata besok terlebih dahulu, setelah itu kata pagi. 明天早上. 明天早上. 明天早上. Malam hari ini. Kita ucapkan kata hari ini terlebih dahulu, baru setelah itu malam. 今天晚上. 今天晚上. Atau ada yang menyebutnya dengan kata 今晚. 今晚. 今天晚上, 今天晚上, malam hari ini atau nanti malam. Besok malam, 明天晚上, 明天晚上. Besok sore, 明天下午, 明天下午. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Sebelum kita akhiri, kita akan mengulang sekali lagi beberapa kosakata yang kita pelajari hari ini. 昨天, kemarin. 今天, hari ini. 明天, besok. 后天, lusa. 早上, pagi. 中午, siang. 下午, sore. 晚上, malam. Terus semangat belajar, terus semangat berlatih. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. 谢谢大家.

0: Oke, okay, teman berdua kita udah dulu ya. Di debat ketiga teman berdua, kita barusan setelah ikuti bahasa Mandarin tentang bahas waktu ya.
1: Waktu, waktu apa nih?
0: Ya, waktu bahasa Mandarinnya apa waktu gitu panjang pokoknya dah. Oke, okay, Sandri pamit ya.
1: Oke, okay, teman berdua.
0: Mau pamit
1: ya, padahal mau berlama-lama tahu.
0: Ya jangan lagi, enggak enak badan sakit. Udah ya, bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu.

0: lain masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo. Wow,
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Ya? Lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan.
0: Oh iya,
2: kemarin
0: bener.
2: Gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian. Jadi,
1: ya. Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya, bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan.
0: Ya? Kedua?
1: Sebelumnya,
0: tiga?
1: Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Okay. Single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay. Nah,
2: ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak-banyak, maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
2: Mana. Jodohnya
0: ya. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gua gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus pas gua datang, jadi gua lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Bener. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh? Awal, pertama kali.
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya. Gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan cerita ya maksudnya.
2: Iya, gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya, nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Okay.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat nggak sih?
0: Jumping? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay. Aja kita relax aja ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun
0: fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang. Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan yang menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Enggak tahu.
2: Kok nanya Bang Pika?
0: Kok seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya kita gosong.
2: Kita
0: balik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan nyampe ya se Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku nggak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gua nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka nggak sama gua? Nggak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gua kayak ngejalanin aja biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Dosa Terindah ini apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gua nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardidio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang pengen bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Ya,
1: bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya, betul. Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
0: Okay, jadi.
1: Penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya bener gitu sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf,
0: santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Okay. Hmm. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Hmm. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Hmm. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religius kan. Aduh.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Oh, oke. Okay. Gitu.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Ya. Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya sorry. Mama. Mama. Iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama. Kan?
0: Iya benar,
2: mama, mama bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku apa namanya? Ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Betul. Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya. Tuh,
0: guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah, yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar, benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Yeah. Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi di suara begitu lagi. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga 2 point kan. Liriknya 2 point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan di akun apa?
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat di YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just
0: asik.
1: Friend.
0: Asik.
1: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu kok baik, gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon nih.
1: Ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
0: iya
1: customer doang.
0: Iya
1: gitu.
0: Being nice to each other aja.
1: Iya gitu. Terus dari situ yaudah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari.
0: Okay.
1: Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan Kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya, temen
2: dari Pro 2.
1: Udah pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang gitu.
2: Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan.
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
1: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya, tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan nggak ada, maksudnya nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal? Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya udah.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua. Nih.
1: Yeah.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
1: Oke, okay, udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Enggak
2: apa-apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio.
0: Betul,
1: masalah-masalah Tio, nggak apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan nggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh guys,
2: Pikalisius,
1: Pikalovers.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Gitu. Betul. Dari Tio, ada yang ingin sampaikan gak?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar.
1: Yes.
0: Semua DSP bisa ya?
1: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan.
1: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
2: baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton ya, akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditya, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih yang dari Produa, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project-nya.
2: Amin.
0: Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
1: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Produa.
2: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

Info Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Wih. So, pasti untuk kalian harus tetap segar, bugar. Hari Senin ya, padat sepertinya kalian itu aktivitasnya gitu. Ya, enggak apa-apa. So, pasti untuk kalian yang akan bikin terhibur ya di jangka malamnya, ada banyak segmentasi acara. Oke, okay? Yang akan Dian kemaskan nih sampai nanti pukul 24 malam, oke. Okay? Kita awali dulu nih sebelum kita nanti lanjut di obrolan komunitas ya, seperti biasanya bersama Pro 2. Kali ini informasi menariknya, SMKN 1 Sumenep ini borong piala Semansa Cup 2026, mantapkan posisi tim voli Madura. Kemudian nanti kita susul dengan informasi lainnya, Bupati Sampang ini apresiasi Pemprov Jatim ya, atas bantuan air bersih. Kemudian nanti informasi terakhirnya ini, Harnas 2026, Wagub email lah, gelorakan semangat berolahraga, oke. Okay. Informasi pertama ini dari kawasan Sampang ya. Tim bola voli SMKN 1 Sumenep menorehkan prestasi gemilang dengan memborong gelar juara dalam ajang Semansa Cup 2026. Di mana sekolah ini sukses ya mengawinkan gelar juara satu putra dan juara satu putri, serta juga menyabet penghargaan best player yang juga dikategorikan putra dan putri. Kepala SMKN 1 Sumenep Sucipto mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan anak didiknya. Kemenangan ini teman Pro 2 menambahkan deretan prestasi yang sangat luar biasa yang juga diraih SMKN 1 Sumenep dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Wih. Yuk kita beralih lagi, masih laman resmi kami di rri.co.id ini teman Pro 2 dari kawasan Sampang ya. Bupati Sampang Slamet Junaedi ini menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, di mana apresiasi tersebut ini disampaikan menyusul penyaluran bantuan air bersih bagi ribuan warga yang terdampak kekeringan di Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung. Dan juga bantuan air bersih yang juga disalurkan beberapa waktu lalu menyasar sebanyak 4.254 jiwa atau 951 kepala keluarga KK. Dan Bupati Slamet Junaedi ini mengungkapkan dukungan Pemprov sangat berarti bagi masyarakat, yang terutama dalam meningkatkan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Terakhir nih informasinya dari kawasan Surabaya nih. Dan momentum peringatan Hari Olahraga Nasional Hornas 2026 menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Pemprov ya maksud kami, khususnya di Jawa Timur ya, untuk terus memasyarakatkan olahraga.

Dan hal itu juga ditekankan Wakil Gubernur Jawa Timur, Jawa Timur ya, Emil Elistianto Dardak. Dan juga pada puncak kegiatan Hornas 2026 Jatim di Universitas Airlangga Surabaya. Akhirnya ini ditutup pada akhir pekan lalu ya. Dan juga dikatakan Emil, ini momen Hornas tidak hanya sekedar perayaan, namun juga pondasi vital dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau juga IPM. Di mana juga menurutnya olahraga yang juga merupakan salah satu faktor penting selain menyehatkan, tapi juga membentuk karakter generasi muda.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, jaga malamnya seperti dia janjikan tadi gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sepanjang malam hari ini. Wih, hitung-hitung ini ya. Apa? Menantikan pagi hari. Enggak dong. Keder juga nantinya kalau misalkan semalaman suntuk gitu ya. Nah, kita akan ajak kalian semuanya yang sudah bergabung di live TikTok kita. Boleh, silakan saja merapat. Barangkali yang ingin kepo-kepo untuk tema atau diskusi malam hari ini, boleh, silakan saja. Dan dia tidak sendiri seperti biasa. Dan ini nih yang sudah muncul di layar kita sudah kedua kalinya gitu ya, untuk memberikan suaranya gitu terkait obrolan komunitas malam hari ini, guys. Ya, yang penasaran kali ini dari rumahnya jauh banget ya katanya. Tadi bisik-bisik di mana ya? Di Peragaan katanya. Wah, duh. Kira-kira siapa nih yang punya nama keren nih? Cowoknya juga keren banget nih malam hari ini. Maco lagi. Tanda-tandanya maco, dia sendirian kesini nih, berani, guys. Malam-malam. Iya deh. Untuk kita tahu lebih lanjut nih, ada siapa kira-kira yang menemani Dian malam hari ini nih, teman-teman TikTok? Kalau misalkan boleh tahu namanya, silakan sapa duluan aja gitu. Kak siapa? Hei cowok gitu. Kenalan aja enggak apa-apa. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Suadi ini ya. Kak Suadi Haryanto.
2: Iya.
1: Saya kalau malam kemarinnya panggil siapa, sekarang panggilnya siapa enaknya nih?
2: Panggil ya Saidi gak pada.
1: Oh gitu ya, gak mau pakai nama samaran, panggil saja Mawar gitu.
2: Mawar? Indah berarti dong.
1: Oke. Kak Suadi, kabarnya baik-baik saja ya, sehat ya. Aktivitas lancar juga.
2: Alhamdulillah.
1: Senang deh bisa jumpa kembali sama Dian ya malam ini, Kak Suadi. Nah, teman Pro 2 ini beliaunya nih dari mahasiswa UPI Sumeneb loh. Kita akan bahas topik tentang bahas slang bagi anak muda gitu. Ini merupakan kreativitas atau kemerosotan nih. Dalam arti ya banyak hal gitu ya. Sekarang kan banyak perubahan gitu. Ya Kak Sudi ya, benar ya?
2: Iya benar sekali.
1: Mulai dari memainkan sosial media gitu ya, sampai emak-emak pun juga ikut viral gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, tadinya kalau di rumah mama tak larang gitu. Ngapain ini TikTok yang apa ya? Yang bikin orang ini ketawa ketiwi ini mah katanya. Ya mau ikutin tren media sosial katanya. Aneh-aneh aja.
2: Iya.
1: Tapi so pasti Kak Suadi, kita nantinya apapun yang dibahas kita ambil sisi positifnya gitu ya tadi. Oke deh, boleh sapa dulu teman-teman kita di TikTok atau juga di FM kita nih Kak Suadi.
2: Oke, halo teman-teman semuanya, bagaimana sehat? Semoga tetap sehat selalu ya. Selamat malam.
1: Ya, oke, mantap deh. Kak Suadi, berapa menit sih kalau kesini?
2: Sekitar 45 menit.
1: 40 menit ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi aman di jalan, nggak ada kendala apa-apa ya?
2: Aman.
1: Siap deh. Nah, menurut Kak Suadi sendiri nih, mungkin bisa didefinisikan terlebih dahulu nih, seperti apa topik malam hari ini, ada bahasa slang bagi anak muda ini merupakan kreatif atau malah justru, menjadi kemerosotan dalam akhlak, tingkah laku, perilaku, lain sebagainya. Ini seperti apa nih, Kak Suadi?
2: Oke. Sungguhnya kalau untuk anak muda, bahasa slang itu bisa dikatakan kreativitas, karena untuk anak muda itu bisa menjadi lebih ekspresif, lebih menjadi apa sih, lebih akrab gitu pada teman-teman kita, kemudian terasa tidak kaku gitu.
1: Gak kaku ya
2: kita, iya.
1: Oke.
2: Dan juga katanya itu banyak dari itu banyak beberapa bahasa slang yang sebelumnya itu tidak baku, sekarang sudah menjadi baku.
1: Oh gitu. Ini terjadinya kalau Kak Suadi sendiri memandang sejak era kapan nih, sejak tahun kapan nih tepatnya nih?
2: Sudah semenjak SD sih.
1: Oh gitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Kalau menurut kalian nih, teman-teman TikTok, sejak kapan nih kalian ini mulai beradaptasi dengan bahasa slang nih? Nah, slang itu sendiri seperti apa sih contohnya nih? Mungkin ada yang belum paham nih.
2: Contoh bahasa slangnya?
1: Iya.
2: Oke. Contoh bahasa slang itu yang masih marak ya sekarang itu salah, salah satu contohnya, salah satu plesetan yang katanya itu gak seharusnya dikeluarkan, tapi untuk kita sebagai generasi muda itu salah satunya itu anjir, anjrot gitu. Kok ada flexing-flexing,
1: ada
2: celingi, sududu.
1: Betul, betul. Nah mungkin kalau generasi saat ini atau Gen Z ini sudah lebih paham gitu ya arahnya kemana bahasa itu gitu ya. Tapi kalau misalkan orang yang di bawahnya itu atau mungkin usianya lebih dulu atau lebih tua, mungkin ini dianggapin bahasanya kayak kurang begitu sopan gitu ya. Benar ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, oke. Lalu seperti apa nih kalau kita misalkan ngobrol sama orang yang bisa dikatakan masih belum tahu dengan bahasa-bahasa seperti ini, apakah kita harus nanya, kamu bilang anjir gitu. Itu sebenarnya gimana nih cara kita menjelaskan gitu?
2: Oke, untuk orang yang lebih tua ya?
1: Iya, iya.
2: Oke, untuk orang yang lebih tua sebenarnya itu selagi orang lebih tua kita itu menerima terkait dengan penggunaan bahasa slang, slang itu gak apa-apa sebenarnya. Tapi sekarang emang banyak orang tua itu yang lebih tua dari kita itu tidak terima. Karena sesungguhnya ya, bahasa slang itu sebenarnya seperti pakaian tuh. Kalau kepada teman kita itu harusnya menggunakan kaos gitu. Kalau kepada orang yang lebih tua itu seharusnya menggunakan kemeja. Karena terasa lebih sopan. Jadi untuk orang-orang yang lebih tua dari kita seharusnya tidak menghakimi gitu. Kalau penggunaan bahasa slang itu kamu itu gak bagus karena itu merusak bahasa Indonesia. Tidak, tidak seperti itu. Karena akibat dari produksi bahasa slang itu sendiri, bahasa tersebut terasa lebih hidup gitu, tidak mati.
1: Oh, oke, oke, gitu. Itu harus benar cocok sama penampilan kita atau hanya sekedar menghargai usia saja nih kalau Kak Sudi sendiri nih. kan lucu ya.
2: Iya.
1: Aku pakainya kayak kopiah haji-haji gitu ya. Aku bilang guys gitu.
2: Guys sih.
1: Oke, okay,
2: gimana bro?
1: Ini kan kayaknya gimana ya? Salah menempatkan posisi kalimat atau panggilan atau kayak gimana nih? Atau biasa-biasa aja gitu? Kalau kau sendiri-sendiri, tiba-tiba keunjangan, guys bangun guys, sudah selalu ala nih. Ini harus gimana nih cara kita untuk membenarkan hal ini agar sesuai dengan apa ya situasi yang ada atau gimana nih Kak Sudi?
2: Oke, terkait dengan hal itu sebenarnya dari kita sebenarnya kan bahasa slang itu kan sudah diajari ya semenjak kalau nggak salah SD apa ya, itu sudah diajari karena penggunaan bahasa slang itu harus pada tempatnya gitu, jangan sembarangan.
1: Oke.
2: Walaupun pada dasarnya lebih tua. Jadi kalau dalam istilah bahasa itu katanya ada apa sih namanya? Cara kita mengatur suatu bahasa di situasi tertentu.
1: Siam. Gitu. Seperti tidak terlalu formal gitu ya, Pak. Oke.
2: Jadi kalau semuanya pas ada orang ya seumpamanya menggunakan seperti yang dikatakan kakak tadi,
1: pakai
2: tapi haji. Ya putih tapi bilangnya halo guys.
1: kesannya nggak ada badut, kita ketawa ya.
2: Iya.
1: Oke, dan bahasa slang itu tidak harus panjang gitu ya Kak Zudi ya. Oke, walaupun satu celote saja ini mungkin bisa apa ya. Oke, saya mau tanya nih, bahasa slang ini sebenarnya bentuk keakraban kita atau memang sepantasnya atau selayaknya sesama generasi muda yang saat ini memang menerapkan bahasa slang gitu. Kalau menurut Kak Sudi sendiri.
2: Oke, untuk bahasa slangnya sebenarnya gambaran gitu ya, gambaran antara generasi kita gitu. Maksudnya sebenarnya bahasa slang antara Gen Z sama Gen Alpha itu lebih apa sih, berbeda gitu, apalagi sama gen apa itu, gen milenial. Kalau sekarang kan serba serbi internet, bahasa slang sekarang serba serbi bahasa Inggris semuanya gitu kan. Nah sebenarnya itu untuk menggambarkan pembedaan gitu antara generasi satu sama generasi yang lainnya gitu.
1: Oh oke, tapi dalam arti ini tidak merusak keakraban gitu yang ada. Tidak. Gitu ya. Oke, kalau di sini ada sebuah kutipan yang digaris bawahi akan menjadi kemerosotan. Dalam arti merosot dalam hal apa nih ya kira-kira? Kalau misalkan kombinasi ini tidak sesuai dengan popularitas yang ada gitu.
2: Nah, terkait dengan kemerosotannya itu saat kita berbicara dengan dosen, sebenarnya penggunaan bahasa slang itu menggunakan apa ya? Ada norma-norma tertentunya gitu. Kalau sama kita berbicara kepada dosen atau kepada orang tua kita, kan kita kadang ya karena terlalu terbiasa menggunakan bahasa slang.
1: Betul, betul.
2: Kadang kepada orang tua itu anjir.
1: Wis.
2: Astagfirullah, itu kadang keceplosan gitu.
1: Betul. Secara spontanitas gitu ya.
2: Iya. Tapi kadang itu bias bilang, kamu bilang apa itu? Sebenarnya ya terkait dengan bahasa slang itu kemerosotannya itu karena kita tidak bisa membedakan situasi kita, maksudnya lawan bicara kita. Kalau kepada orang yang lebih tua itu seharusnya kita menggunakan bahasa yang baik dan
1: benar, yang formal saja gitu ya, pada umumnya. Oke deh. Lantas seperti apa nih kalau kita agar bisa lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan bahasa slang sendiri nih?
2: Oke. Agar salah satu cara agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa slang itu, salah satu caranya kita perbanyak baca buku lah. Sebenarnya kan ada sih sebenarnya
1: buku yang dimaksudkan ini, buku seperti apa nih, buku untuk mengarahkan kita untuk menggunakan bahasa yang tepat, atau memang selayaknya memang bahasa itu tidak usah di vokal-vokal gitu. Ini buku seperti apa nih yang perlu?
2: Buku terkait dengan cara kita berkomunikasi dengan baik dan benar gitu.
1: Oke.
2: Sebenarnya itu ada, dan apa ada dalam salah satu ya saran saya itu perbanyak baca buku bahasa Indonesia gitu. Kan itu di dalam buku bahasa Indonesia itu kan sudah dijelaskan kalau kita harus bisa menggunakan harus bisa membedakan saat apa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saat apa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang apa sih tidak baku gitu lah, non formal itu. Dan kalau kita perbanyak baca buku, kemudian itu pasti kita bisa lah, dan juga salah satunya itu harus berlatih lah gitu. Kalau samanya kita tidak sengaja kita berbicara kepada saudara kita yang lebih tua atau tua yang sudah jauh banget gitu, tidak sengaja mengatakan apa ya, anjay. Nah, itu udah lanjut gitu ke apa sih, ganti gitu, biar kita itu bisa mengontrol kepala kita untuk tidak menggunakan bahasa slang itu gitu di depan kakak kita.
1: Siap-siap deh. Oke, mungkin kalau kita tarik sisi positifnya mungkin ya, cara anak-anak mungkin terhadap orang tua yang mendapatkan teguran dari orang tua, seringkali ada bahasa pengalihan untuk dia tidak meladeni rasa kesel gitu dari orang tua. Kadang-kadang ada bahasa seperti ini, ya nggak kayak gitu juga kali. Halo. Kalau misalkan kita pulang malam gitu ya, terus kunci motor kita atau pintu rumah kita tuh dikunci dari luar, terus ketok-ketok anak-anak, ya enggak gitu juga kali mah gitu. Jadinya kayak ada satu fungsi orang tua itu yang mau marah enggak tega gitu ya. Karena bahasanya mungkin bisa seperti itu. Bisa. Tapi apakah bahasa-bahasa seperti itu sepertinya kurang begitu menghargai atau kurang sopan sama orang tua enggak sih kalau menurut Kak Sudi sendiri nih?
2: Iya. Kalau seperti itu sebenarnya kurang sopan sih. Karena pada dasarnya bahasa slang itu kebanyakan plesetan dari bahasa yang baik dan benar gitu. Apalagi zaman sekarang itu banyak yang menggunakan apa ada plesetan dari kata anjing sebenarnya ya. Itu sebenarnya gak baik sih, apalagi berkata kepada orang tua. Alangkah baiknya kalau sebenarnya kita pulang malam, jangan sampailah kepada teman-teman semua ini jangan sampai menggunakan bahasa slang ya di depan orang tua kita.
1: Betul gitu, betul. Oke, apalagi itu membawa-bawa seperti hewan atau binatang gitu ya, itu sangat rentan sekali ya. Mungkin sih kalau misalkan sesama generasi mudanya mungkin bisa memahami gitu. Tapi kalau misalkan bahasa itu sering dikatakan, ini malah juga memicu aksi kita ini untuk gimana ya, bertindak hal yang kurang mengenakan juga nanti. Gitu kan ya. Oke, terkecuali memang benar-benar sahabat yang sudah karib atau yang sangat-sangat dekat gitu ya. Oke, benar-benar sekali nih. Perlu panduan buku nih katanya si Mas Sudi nih. Harus tetap memuliakan bahasa yang ada gitu ya. Oke, Kak, di sini istilah lainnya juga, bukan istilah lain sih, mungkin apakah ada perbedaan nih atau kesamaan nih antara bahasa slang sendiri atau bahasa selengean nih? Kalau selengean ini kayaknya juga ini ya, berbahasa sambil bersikap gitu ya. Nah itu apakah sama ya? Sama ya seperti slang ya?
2: Beda sih.
1: Beda ya. Kalau slang, kalau misalkan bahasa atau juga sikap selengean ini gimana kalau cara Kak Sudi ini menanggapinya nih?
2: Terkait bahasa selengean ya. Nah, terkait dengan bahasa selengean sebenarnya itu sih lebih parah sih.
1: Lebih parah ya?
2: Dari penggunaan bahasa slang. Karena kan kalau bahasa slangnya seperti yang dikatakan, slangean yang dikatakan kakak tadi itu biasanya diikuti dengan sikap gitu kan.
1: Yeah.
2: Itu kebaik sebenarnya sih. Salah satu tanggapan saya apabila ada orang yang seperti itu, apabila juga berkata apa sih menggunakan bahasa slangean kepada orang tua kita, itu seharusnya kita menegur mereka, tapi bukan berarti melarang sih. Kalau melarang itu biasanya pas jadi melawan, seharusnya diberikan apa ya, setidaknya lah edukasi begitulah kepada mereka, dan salah satunya itu juga diberikan apa sih, diberikan agama gitu, diperkuat lagi ya, gitu.
1: Betul, betul. Nah ini yang lebih berbahasa. Kalau misalkan bahasa slang ini masih banyak sekali positifnya gitu ya, bisa membentuk orang itu lebih dari sekedar teman dekat gitu ya, kalau misalkan bahasa slang teman. Tapi sisi negatifnya juga, kalau misalkan di komunikasikan secara langsung terus menerus setiap harinya, ini juga berbahaya juga gitu ya, sama bener. Budaya bahasa yang ada gitu ya. Oke, nah beda lagi dengan kalau misalkan selengean. Kalau selengean ini sepertinya kurang sopan, sudah bahasanya tidak sopan, sikapnya nggak sopan, nggak kurang menghargai gitu ya.
2: Iya. Kalau sama orang yang selengeannya sih nggak apa-apa kan, sudah sama gitu ya.
1: Oke, satu frekuensi gitu ya. Betul, betul, betul sekali nih. Nah kalau Kak Sudi sendiri nih, apakah ini menjadi keharusan atau kewajiban sendiri kalau anak muda ini bisa ditanggapi dengan bahasa-bahasa slang nih? Atau mungkin ada arahan gitu agar tidak memperluas bahasa-bahasa seperti ini nih?
2: Bahasa slang?
1: Iya.
2: Ya. Salah satu, apa sih, salah satu caranya ya kak ya? Oke, salah satu caranya untuk anak muda agar tidak terlalu memperluas bahasa slang itu seperti yang saya katakan tadi. Apa dah? Perbanyak membaca, kemudian di depan orang tua kita itu seharusnya kita menggunakan bahasa, jangan menggunakan bahasa slang lah, jangan menggunakan bahasa tidak baku aja gak apa-apa lah.
1: Okay.
2: Ya itu, jangan menggunakan bahasa slang. Kalau samanya ada teman kita, samanya ada di rumah, terkadang gitu itu kan tidak bisa mengontrol kita ya. Terus tiba-tiba ada orang tua di dekat kita, terus kita tidak sengaja menggunakan bahasa slang, yaitu
1: lucu, lucu banget gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau misalkan ada di acara apa, kayak kumpulan-kumpulan gitu ya, kumpulan-kumpulan salawatun gitu ya. Terus tak pamilo kuana gitu ya, nggak harus dihabisin juga anjrit gitu. Kok pamilo, kok pete nganjai. Oke kan. Siap. Tapi kita harus terutama lihat forum sama kelompoknya dulu di situ gitu ya. Susahnya nanti kalau misalkan kedengeran kakek-kakek ini mah, wah nanti malah ngikur juga gini ya.
2: Iya.
1: Tapi positifnya nanti kalau misalkan kakek ini fase dalam bahasa slangnya, ini bisa viral nanti ya.
2: Iya. Di kampus juga pernah kak, itu ada dosen tuh yang mengakrabkan diri kepada kita tuh, kepada mahasiswa dia. Yeah. Beliau bilang anjir-anjir, anjay, segala macam bahasa slang gitu lah. Jadi komunikasi di kampus itu terasa lebih dekat begitu. Soalnya sih kalau apabila dosen itu merasa tidak masalah ya gak apa-apa sih. Asalkan dosen duluan yang memulai, jangan
1: betul,
2: kita.
1: Betul. Sebenarnya bahasa-bahasa slang ini ada materinya atau ada pembelajaran juga, atau hanya sekedar asal-asalan aja nih ya, ya Kak Sudi ya?
2: Ada pembelajarannya sebenarnya sih.
1: Oh gitu
2: kalau
1: ya?
2: Di kampus, ya. Itu kalau di kampus itu diajari di mata kuliah sosiolinguistik gitu.
1: Ya. Siap deh. Terus kalau agendanya, ini ada agenda khusus gitu untuk menggunakan bahasa slang gitu?
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Oke. Kalau Kak Sudi sendiri melihat potret bahasa-bahasa seperti ini, kebanyakan nih di kaum mana nih, di kampus atau di mahasiswa atau keseharian nih yang banyak nih, atau komunitas?
2: Paling banyak di itu di kalangan mahasiswa sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, apalagi setelah pulang, apa sih, setelah keluar dari kelas itu biasanya sudah mulai sudah ya.
1: Bahasa-bahasa seperti itu gitu ya.
2: Iya.
1: Terutama juga panggilan-panggilannya gitu ya.
2: Iya.
1: Bro, Bray gitu kan ya.
2: Iya.
1: Oke. Mantap sekali nih. Ya maklum ya, kalau misalkan kita-kita nih, terutama yang sudah usia berapa ya, 40-an atau 45 atau ya 35-an lah, mungkin bahasa-bahasa seperti ini agak sedikit ini ya, asing gitu ya. Tapi mau gak mau kita ngikutin sedikit banyak, ngikutin tren yang ada gitu ya. Betul, betul sekali nih. Apa sih manfaat dari bahasa slang sendiri kalau menurut Kak Sudi sendiri?
2: Oke, salah satu manfaat bahasa slang itu kita terasa lebih akrab. Terus yang kedua, kita terasa lebih ekspresif. Kemudian terasa
1: enjoy kita ya, berkomunikasi gitu ya.
2: Lebih cekap, tepat, apa sih, lebih cepat akrab gitu. Walaupun pada dasarnya itu kita baru kenal gitu. Dan salah satu yang katakan tadi itu sebenarnya kita tidak bisa semena-mena pas bahasa slang itu jelek, gak bagus, enggak sih. Sebenarnya karena saya pernah menemukan kalau kata top itu sesungguhnya itu termasuk bahasa slang, tapi sekarang sudah dimasukkan di kamus besar bahasa Indonesia sudah.
1: Top banget gitu ya. Oh, ternyata hanya satu kata saja gitu ya. Ini sudah bisa merubah suasana ya. Syukur-syukur tidak merusak suasana gitu ya. Oke. Kalau misalkan di komunitas sendiri nih, apakah juga harus cool banget gitu bahasanya, bahasa slang full gitu kalau di komunitas atau gimana nih?
2: Kalau di komunitas ya gak apa-apa sih. Kita menggunakan bahasa slang. Apalah kecuali pada saat tidak ada acara apa gitu. Tapi kalau dalam komunitas itu kita mengadakan suatu acara seperti debat lah samanya, kan pastinya kita menggunakan bahasa Indonesia yang dan benar ya. Jadi seharusnya pas jangan sampai pada saat kita berdebat samanya, tim pro, tim kontra, tim kontra itu kan biasanya sering banyak emosi gitu ya. Terus biasanya kamu jangan seperti itu anjay. Aduh gak boleh gitu sih. Itu sudah melanggar etika sudah.
1: Betul, betul. Betul, betul sekali nih. Ayo, yang penasaran kalian nih, kalian kira-kira bisa menanggapi atau punya pertanyaan apa nih kalau di tadi disempat ini ya, sempat dikatakan katanya bisa membentuk rasa keakraban kita gitu ya, kesinambungan dalam bersaudara gitu ya. Jadi teman yang terasa jauh ini lebih dekat lagi gitu kalau misalkan bahasa-bahasa seperti itu gitu ya. Tapi gimana cara kita untuk memaklumi ketika kita itu tidak tahu dan tidak mengenal dengan bahasa-bahasa seperti itu nih, Kak Zudi? Atau kita diem aja gitu? Tina aja lanjoy gitu.
2: Iya, enjoy aja gitu. Kan sebenarnya kalau di kampus itu ada sebenarnya teman-teman itu gak terlalu menggunakan bahasa slang gitu. Biasa-biasa aja gitu. Betul. Bahasa non-formal. Tapi itu didorong gitu sama teman-teman.
1: Kayaknya yang kurang asik gitu ya.
2: Iya. Apa ini, jauh banget ini. Kadang sampai apa sih, dalam istilahnya dicokoce gitu. Apa ini ya, kamu bukan kelompokku ya.
1: Oke, siap deh. Kalau misalkan bahasa gaul ini beda lagi ya dengan bahasa slang ya?
2: Beda.
1: Oke, bedanya di mana nih kalau misalkan bahasa-bahasa gaul nih? Lebih panjang kalimatnya atau kayak gimana nih interaksinya nih?
2: Sebenarnya sih kalau bahasa gaul, bahasa slang itu salah satu cirinya itu cepat berkembang, namun cepat tidak digunakan gitu.
1: Betul.
2: Namun kalau bahasa gaul itu lebih bertahan lama gitu.
1: Yeah.
2: Kalau kata dosen saya itu bahasa slang sama bahasa gaul itu berbeda ya. Kalau bahasa slang itu lebih cepat berubah, sedangkan bahasa gaul itu enggak. Tapi jangan semena-mena mengatakan kalau bahasa yang gaul di masyarakat yang digunakan oleh anak muda itu termasuk bahasa gaul gitu, enggak. Tapi kalau kata dosen saya, kata yang terdapat dalam satu kamus atau satu buku itu sebenarnya ada katanya buku khusus bahasa gaul gitu. Kalau enggak termasuk dalam buku itu tidak bisa dikatakan bahasa gaul katanya. Masuk bahasa slang.
1: Siap, siap deh. Oh, gitu ya. Kalau iya. menurut pendapat dosen ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau misalkan kita itu bisa membedakan sebenarnya bahasa-bahasa itu yang tren atau mungkin bahasa-bahasa yang sedikit membuat kita itu menggelitik gitu ya. Nah, saya pernah bercakap-cakap nih sama seseorang cowok gitu ya. Tapi dia identik bahasanya atau intonasinya ini seperti wanita gitu. Pasti paham ya, sebut saja namanya Mawar ya. Itu nama samarannya gitu. Justru itu banyak celotehan bahasanya itu yang sangat gimana ya, bisa dikatakan humoris atau mungkin itu memang sudah bahasa identiknya seperti orang-orang yang bisa dikatakan waria mungkin ya. Itu kan bahasa-bahasanya sangat nyeleneh sekali gitu. Itu tergolong bahasa apa sih? Bahasa gaul, slang, atau bahasa selengean gitu? Kalau bahasa-bahasa seperti itu.
2: Nah, sebenarnya kalau bahasa-bahasa seperti itu gak masuk.
1: Ampun ya, Bo, gitu. Itu bahasa-bahasa interaksi yang seperti apa nih tergolongnya nih?
2: Oke, kalau bahasa seperti itu, sebenarnya kalau dalam kajian sosiolinguistik dikatakan kalau bahasa yang kita sering gunakan seperti anjir, kemudian apa itu masuk sosiolek gitu.
1: Okay.
2: Sudah secara umum gitu. Tapi kalau golongan-golongan seperti itu kan biasanya ada identik-identik tertentu kan, tidak semua masyarakat seperti itu.
1: Seperti bahasa cucok deh.
2: Iya, iya. Oke. Itu termasuk idiolek gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau dalam sosiolinguistik itu karenanya tidak semua orang bisa menggunakan kata-kata seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Karena itu sudah merupakan ciri khasnya gitu. Lebih ke dialek sebenarnya.
1: Siap, siap, siap. Iya. Kalau ibaratkan murid dan guru, apakah juga dialek seperti itu ada murid dan gurunya juga gitu? Ada pembelajarannya juga gitu?
2: Kalau yang seperti itu ya?
1: Iya.
2: Ada, tapi tidak terlalu mendalam sih.
1: Oke. Jadi bahasa itu memang hanya di lingkup itu saja yang mengerti dan paham gitu ya. Oke. Tapi terkadang orang yang mendengarkan itu gelitik gitu.
2: Iya.
1: Asik sekali deh. Nah, ini bisa dibuat dengan penyampaian yang formal bahasa slang atau hanya sekedar candaan saja nih kalau menurut Kak Sudik saya?
2: Bahasa candaan saja sih. Karena kita kan kalau saat menggunakan bahasa slang kan hanya sebatas apa ya, mengakrabkan diri kita gitu, tidak lebih dari itu.
1: Ekspresi dari suasana gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau
2: kita pas menggunakan bahasa yang tidak baku, tidak ada bahasa slangnya sama sekali, terasa sekali jarak pertemanannya itu jauh banget.
1: Siap. Iya. Siap. Harusnya ini ditekankan untuk kalangan mana saja nih bahasa slang nih, sesama anak mudanya saja atau lebih kepada orang tua biar terasa lebih akrab atau mungkin kepada orang yang lebih tua ini bisa menggunakan bahasa yang lain agar bisa terasa akrab gitu atau harus slang?
2: Okay. Kalau untuk anak muda sendiri disarankan pakai bahasa slang, tapi kalau untuk kepada orang yang lebih tua itu boleh sebenarnya sih pakai bahasa slang, tapi asalkan orang yang lebih tua itu menyepakati kita untuk menggunakan bahasa slang gitu. Sebenarnya saya dengan kakak saya itu kan jarak usianya tuh lebih tua kakak saya 17 tahun.
1: Sudah selisih berapa tahun gitu ya?
2: Iya. Okay. Itu sering menggunakan bahasa slang sebenarnya. Tapi sampai ditegur ya kalau sama orang tua saya itu, coba kalau kamu berbicara sama orang siapa sih saudaramu itu formal lah sedikit, serius. Tapi untuk mengakrabkan sebagai saudara gitu kan, itu salah satu caranya sebenarnya. Tapi kalau untuk kepada orang yang lebih tua itu, kita kan hidup di Madura gitu ya, itu seharusnya sih salah satu cara mengakrabkan diri kita menggunakan bahasa Madura yang baik dan benar, salah satunya menggunakan bahasa Engki Punten itu sebenarnya sih.
1: Oke.
2: Karena serasa dihargai gitu kan.
1: Siap. Betul sekali nih. Kan gimana ya? Enggak lucu sih, tapi sebenarnya lucu gitu loh. Bangun Bray gitu guys. Sudah selalu alay nih.
2: Bangun Bray.
1: Oke. Itu kalau misalkan di asrama sih ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan temannya itu tidur di musola, di masjid itu kan gimana gitu kan jadinya. Kak Zudi, sebaiknya kalau misalkan kita ini kurang begitu menjaga diri atau sikap dari ucapan bahasa seperti itu, ini sebaiknya digunakan per individu saja di media sosial atau ketika kita hanya bertemu berdua saja gitu sebaiknya.
2: Sebenarnya kalau untuk berdua sebenarnya boleh. Tapi kalau di media sosial ya juga boleh sebenarnya, tapi alangkah baiknya digunakan sesama teman kita gitu. Jangan sampai kita pada saat di grup mata kuliah menggunakan bahasa slang. Iya, tapi kalau di TikTok itu
1: ya di TikTok, di apa, komen-komen lah istilahnya lah.
2: Itu banyak kan,
1: kayak gimana
2: bahasa,
1: nih?
2: Bahasa slang itu banyak sebenarnya. Enggak apa-apa itu sebenarnya, enggak masalah. Walaupun dasarnya kita kan ini tidak tahu mukanya, terus kita juga enggak pernah kenal sebenarnya. Enggak apa-apa sebenarnya sih. Itu menandakan kita bahwa kita itu satu golongan, satu generasi gitu.
1: Oke. Yang perlu ditekankan nih untuk anak muda sekarang ini dalam batasan bahasa slang ini, bahasa-bahasa seperti apa nih? Selain bahasa hewan gitu ya, mungkin difamiliarkan gitu. Apalagi nih yang perlu ditekankan nih untuk anak muda-muda sekarang nih?
2: Supaya lebih akrab ya?
1: Iya, betul.
2: Ya. Salah satu, selain bahasa slang, ya apa ya? Bahasa gak formal sebenarnya gak apa-apa sih. Terus salah satu cara juga apa sih, menggunakan bahasa yang baik dan benar sebenarnya juga gak apa-apa, tapi disarankan kalau sesama golongan itu kita lebih baik menggunakan bahasa slang. Tapi sebenarnya sih pada saat kita apa sih, saat saya tuh pernah membuka IG, TikTok, ada bapak-bapak itu menegur, saya pernah baca, ini bahasa-bahasa apa ini, tidak sopan sekali. Betul. Ada yang komen, kaku amat pak.
1: Betul. Oke. Siap deh. Kalau misalkan kepada orang tua kita nih, gimana cara kita untuk bisa memahami bahasa kita dengan bahasa orang tua yang dulu gitu?
2: Iya, sebenarnya kalau bahasa dulu itu, kita sebagai generasi muda, apalagi saya ya, itu banyak sebenarnya bahasa Madura yang tidak saya mengerti sebenarnya. Tapi salah satu cara itu kan, kita kan sudah dari SD kan pernah diajari di bahasa Madura ya. Lebih ditekankan lagi di bahasa Engkipuntennya gitu. Karena kebanyakan orang tua itu lebih menekan bahasa Engkipuntennya gitu.
1: Siap.
2: Lebih perbanyak baca buku lagi. Kalau enggak ngerti, tanya aja walaupun pada dasarnya di ghosting.
1: Siap-siap nih. Edukasi juga nih untuk para orang tua nih yang kurang begitu paham dengan bahasa-bahasa tren anak sekarang gitu ya.
2: Iya.
1: Edukasinya seperti apa kalau kepada orang tua nih?
2: Agar apa?
1: Agar bisa mengerti dengan interaksi anak-anak sekarang nih, semisal keceplosan gitu. Ini juga agak sulit ya untuk menjelaskan gitu.
2: Iya, kalau untuk pesan untuk orang-orang tua di rumah, kalau ada anak-anaknya yang berkata seperti itu, jangan dimarahi ya.
1: Gitu ya.
2: Iya, karena pada dasarnya kita merasa apa ya, waduh, apa sih, di dalam hati pasti bilang, waduh, ini orang tua terlalu serius, gak asik. Jangan pernah ditegur sebenarnya, tapi diberikan sedikit apa sih, edukasi lah. Nah, kamu jangan seperti itu ya. Seperti itu, kata-kata seperti itu gak boleh digunakan. Langkah baiknya kamu gunakan saja kepada teman-teman
1: kita.
2: Halus saja gitu lah, jangan larang, jangan terlalu keras. Karena pada dasarnya emang pernah saya temui itu di luar, kalau ada anak yang melakukan sing, kan bahasa slang yang masih marak sekarang itu anjir kan.
1: Betul.
2: Itu sampai dimarahi, "Heh, kamu." Sembarang lah pokoknya. Itu gak boleh sebenarnya sih. Itu bukan malah berhenti anaknya.
1: Iya, betul. Atau enggak kita gini aja, terang-terangan juga ya gitu ya. Itu bahasa slang seperti itu dalam istilah bahasa formalnya itu seperti ngocak kurang acer gitu. Betul. Jadi enggak yang tua, enggak yang muda juga harus saling memahami bahasa, atau mungkin bisa lebih mengkontrol lagi bahasanya gitu ya. Setuju enggak kalau misalkan Kak Zudi sendiri bahasa-bahasa slang seperti ini juga bentuk silaturahmi kita kepada sesama atau juga satu pergaulan kita gitu enggak?
2: Ya, itu sebenarnya salah satu bentuk silaturahmi sebenarnya. Karena saat bertemu dengan orang yang baru kenal itu kan pasti Hey bro.
1: Ya, canggungnya ya. Oh, iya. Oke, okay, siap-siap.
2: Kan diam, apalagi orang introvert gitu ya.
1: Betul.
2: Disapa aja gak masih ngengong-ngengong gitu. Kalau orang yang extrovert itu pasti bilang, "Hey bro."
1: Malah cepat akrab gitu ya, ya istilahnya.
2: Oh, berarti okay. Kan pada dasarnya kita sebagai orang yang introvert itu berarti ini menggalakkan bahasa slang gitu ya. Itu pasti cenderung kita lebih akrab gitu.
1: Iya, betul.
2: Kadang saya aja ya, saya sebenarnya termasuk orang introvert sebenarnya. Mm-hmm. Ada teman saya itu yang extrovert dan itu sangat-sangat menggalakkan apa sih bahasa slang gitu.
1: Iya.
2: Saya kalau gak diajak bicara ya diam. Tapi dia sering apa sih? Sering congocoh gitu lah, menggunakan bahasa slang gitu. kan nama saya itu kan Said. Nah, itu dibilang Said, terus dibilang nama panggilan saya kan Aang gitu. Avatar.
1: Betul.
2: Itu sudah. Ya. Wah, ini asik ini berarti. Jadi saya ajak bercanda lah.
1: Betul.
2: Jadi makin kuat gitu ya.
1: Oke, apa boleh itu Kang Karna sudah dateng gitu kan. Kita biasanya toyib gitu ya.
2: Iya.
1: Ajib gitu ya. Benar sekali, siap deh. Sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini asing bagi orang yang mungkin belum tahu di zamannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau bahasa-bahasa seperti ini saya pribadi ini yang mungkin bisa dikatakan kakak dari Kak Zuhadi ini sudah mulai terbiasa baik itu mendengar ataupun juga segelintir juga sempat mengucapkan gitu kalimatnya. Ini sudah sebuah apa ya kolaborasi yang baik gitu ya.
2: Iya.
1: Kita jangan sampai menganggap bahasa-bahasa seperti ini negatif gitu ya arahnya gitu ya. Tapi next kalau misalkan bahasa-bahasa yang agak begitu kotor gitu dikat aja gitu ya Kak Sudi ya. Jangan diberluaskan gitu bahasa-bahasa seperti itu. Oke deh. Demi menjaga nyaman interaksi kita. Oke guys. Nah, Kak Sudi, kita ambil kesimpulannya nih. Apa yang menjadi closing statement kita nih untuk tema malam hari ini nih?
2: Oke. Pesan untuk teman-teman di rumah, apalagi anak muda, bolehlah menggunakan bahasa slang kepada teman kita, kemudian kepada saudara kita, apalagi apa sih lebih tua itu sebenarnya gak apa-apa, asalkan orang yang lebih tua itu menyetujui atau pro gitulah terhadap bahasa slang.
1: Okay.
2: Tapi kalau untuk anak apa sih orang tua, kemudian dosen itu jangan sampai. Ibaratnya tadi seperti kita menggunakan pakaian lah. Kalau pada teman kita menggunakan kaos, kepada dosen itu kita harus menggunakan kemeja. Tapi disarankan ya jangan sampai bahasa slang pengguna itu mendahului bahasa baku. Karena pada dasarnya di lingkungan akademik, di lingkungan apapun itu,
1: di lingkungan pasti keluarga terutama gitu ya,
2: lebih kan pasti lebih menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu.
1: Betul,
2: karena
1: betul.
2: Bahasa yang baku itu lebih besar peluangnya daripada bahasa slang.
1: Betul. Dan juga dampaknya sama anak-anak yang masih di bawah usia gitu ya. Ini juga kurang begitu baik gitu ya. Karena memang anak-anak sekarang ini di usia yang sangat dini ini juga sangat peka sekali ya dengan bahasa-bahasa seperti itu ya.
2: Iya.
1: Ya. Oke deh. Gitu deh. Pokoknya Dian itu tak leceh ke anak-anak Dian Boy sudah punya bahasa-bahasa seperti itu sama teman satu sama lainnya juga gitu ya.
2: Iya. Saya aja sebagai Gen Z kalau orang Gen Alpha itu berbicara bahasa slangnya. Waduh.
1: Ini tapi kedengarannya asik gitu ya. Oke deh. Oke, selama itu masih bisa menjaga kesopanan satu sama lainnya interaksinya. Oke deh, boleh. Silakan enggak apa-apa. Kak Suti, makasih banyak ya untuk bahasa-bahasa slangnya gitu ya. Bangun guys, jangan lupa gitu guys. Selalu ala sudah guys. Oke deh. Nah, di lain kesempatan kita akan suka kembali tentunya dengan materi-materi yang berbeda gitu di Jaga Malamnya. Kak Sudi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagi malam hari ini juga mengedukasi bagi semuanya ya, teman-teman yang sudah mendengarkan di Jaga Malamnya. Oke. Sampai jumpa Kak Sudi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Pro 2 yang di mana juga masih banyak nih para pengendara yang mengisi radiator pakai air keran biasa gitu. No, jangan sampai kayak gitu ya. Air biasa ini punya titik kedidih yang rendah gitu, di bawah 100 derajat Celcius, dan juga kandungan mineralnya ini bikin korosi atau keras ya di dalam kisi-kisi radiatornya. Nah, sedangkan kalau misalkan air coolant ini berbahan dasar yang punya boiling point jauh lebih tinggi gitu ya, bisa lebih dari 105 sampai 110 derajat Celcius gitu. Plus fitur anti freeze dan anti rust gitu. Karena data dari auto maintain yang nunjukin kalau hampir 50% kegagalan sistem pendingin disebabkan oleh korosi akibat pemakaian air biasa gitu. Begitu juga sistem pendingin gagal, maka temperatur mesin bakal speaking ekstrim, lalu terjadi warping atau bermasalah ya di bagian silinder head gitu. Biaya perbaikannya pun juga sangat mahal, guys. Kalau misalkan kita salah ya mengisi cairan pendingin di radiator sendiri, dan solusinya selalu top up radiator pakai coolant yang resmi gitu ya, yang direkomendasikan pabrik gitu. Cek juga tabung reservoir secara berkala gitu. Nah, kemudian juga yang perlu kalian itu ketahui ya, daya pengereman itu juga dijangkau lewat cairan hidrolik yang bernama mintar rim atau brake fluid. Jadi minyak rim punya sifat higroskopik, artinya dia sangat gampang menyerap kelembaban dan juga molekul air dari udara luar. Nah, makin tinggi kadar air di dalam minyak rim, makin rendah titik didihnya gitu. Yang saat kita injak rem ini terus menerus gitu, misalnya ya di jalanan ini, di jalanan yang menurun, panas gesekan ini bakal merambat ke cairan rem. Nah, kalau cairan remnya ini mendidih, bakal muncul nih kantung udara. Nah, jadi sensasinya pedal rem bakal keras atau blos atau empuk saat diinjak gitu, tapi empuknya tidak pakem gitu, teman Pro 2. Makanya idealnya minyak rem ini kudu diganti harus setiap tahunnya ini mencapai 40.000 km gitu. Jangan nunggu rem kita ini berasa spogi baru kamu cek gitu. Nanti bisa jadi rem blong ya. Wis, ini sangat bahaya, teman Pro 2.

0: Pro2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro2 Sumenep.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di pukul 22-nya kita lanjut ya, kita masih ngobrolin soal dunia otomotif gitu ya, terutama bagian cairan yang sangat dibutuhkan ya oleh mesin gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam cairan yang berada di mesin kita agar tidak menguras kantong nantinya ya, kalau misalkan kita ini keliru cek gitu. Kalau tadi kita sudah di radiator, kemudian di pengereman juga membutuhkan cairan. Dan kali ini kita akan ajak kalian ini untuk bahas oli transmisi ya, baik buat pengguna mobil manual maupun juga matic atau juga CVT atau juga automatic konvensional gitu. Nah, di sini transmisi matic modern, terutama CVT, yang di mana itu sangat tergantung.

Ubin ini enggan jalan pas masuk posisi gitu. Posisi di D ya atau drift gitu. Nah, banyak nih narasi-narasi yang mungkin bilang oli transmisi itu limited time. Nah, don't fall for you that may. Realitanya tidak demikian. Karena iklim tropis yang panas dan juga stop and go traffic di perkotaan, ini malah justru bikin beban kerja oli transmisi dua kali lipat loh, teman Pro 2. Nah, jadi sebaiknya kita lakukan fusing atau juga ganti oli transmisi secara teratur sesuai buku manualnya gitu ya. Nah, jadi buat kalian nih yang mungkin tenaga penggeraknya ini seperti motor matic, ini memang benar-benar ekstra gitu ya, mengutamakan cairan oil transmisi yang ada di dalam otomatiknya gitu ya. Bukan cuma itu, kalaupun juga mobil manual atau juga motor manual, ya mungkin demikian juga gitu, tergantung pemakaian atau juga berat dari kerja si mesin tersebut gitu, teman Pro 2. Oke. Kita akan lanjut nanti ya materinya, karena kita juga akan mainkan nih buat kalian semuanya nih, biar kalian terasa rileks gitu ya dengan lagu-lagu single yang sudah disiapkan di playlist kita. Ada Hot Mother ya dari Anson, kemudian juga Matt juga ngisi nih malam hari ini. Ada juga Shirley, judulnya kasar gitu. Seperti bunyi mesin yang tidak terawat, olinya kasar pastinya ya nanti. Oke. Okay.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, buat mobil yang masih pakai sistem hidrolik power steering ya, atau juga HPS, power steering fluid, ini juga bertugas tekanan hidrolik ke steering rack gitu ya, supaya setir ini berasa enteng. Nah, kalau cairannya ini habis atau kotor, maka setir yang bakalan ini rasaan akan berat sekali gitu, dan bunyi kayak berdengung gitu saat kamu belok kanan kiri. Nah, sementara juga wester fluid ini atau air pembersih kaca atau juga freeze line of the space, ini buat fasibilitas gitu. Jangan cuma isi air karena biasa aja ya. Karena cairan keran ini bisa bikin lumut di dalam saluran botol washer. Nah, dan bikin penyumbatan pada nozzle-nya. Jadi gunakan cairan washer khusus yang punya formula gas cleaner buat ngelarutin deposit minyak dengan dan juga kotoran burung di kaca depan secara instan gitu ya. Jadi nantinya hasilnya pandangannya akan jernih gitu, driving pun juga makin maksimal gitu ya. Gitu teman berdua, cara kita merawat cairan-cairan yang berada di bagian kendaraan-kendaraan kita ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Teman Pro 2, di sini kita masih membahas tentang dunia otomotif gitu ya, cairan-cairan yang dibutuhkan oleh mesin dari kendaraan kita ya, terutama mobil nih. Jadi untuk kalian nih mobilnya yang masih pakai aki biasa, nah jadi pemilihan air aki itu wajib hukumnya kita cek gitu secara berkala. Nah, air aki ini yang juga berfungsi sebagai media reaksi kimia ya antara plat timbul. Dan kalau level air aki ini berada di bawah garis lower, plat bakal teroksida dan kering ya, bikin daya simpan listrik ini drop nantinya, dan umur aki ini berkurang cepat. Nah, jadi harus tetap up pakai air aki tutup warna biru ya, yang bukan tutup merah. Kalau aki yang tutup merah itu, wis, itu sudah agak parah gitu ya kerusakan akinya, guys. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan oligardan? Nah, ini juga salah satu cairan yang dibutuhkan ya. Jadi buat mobil penggerak roda belakang ya, atau oligardan ini yang ditugaskan untuk melumasi gigi pinion. Pinion ini ring gear yang mentransfer tenaga ke roda. Nah, kalau oli gardan aus, maka gardan akan mengeluarkan bunyi mendengung. Itu ya, so pasti dua cairan ini nggak luput dari daftar pengecekan berkala. Gitu, teman Pro 2.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nah, jadi pada kesimpulannya ya teman Pro 2, dengan kepedulian kecil cairan-cairan yang dibutuhkan dari mesin kendaraan kita itu ya, bukan cuma menghemat jutaan rupiah biaya perbaikan gitu, tapi untuk menjamin juga keselamatan diri kalian semua ya, orang-orang yang sayang dan cinta pada kendaraannya gitu, terlebih sayang pada keselamatan kita sendiri. Nah, jadi jadilah pengendara ya yang smart, bertanggung jawab gitu, dan optimis di jalan gitu. Dalam arti kita sudah benar-benar bertanggung jawab gitu ya, untuk mendeteksi segala macam bentuk komponen, terutama cairan-cairan yang dibutuhkan oleh kendaraan kita gitu ya, terutama di bagian mesin atau juga pengereman juga, itu yang harus benar-benar kita kontrol setiap harinya biar kalian itu nyaman nantinya gitu. Jadi kan ya, kendaraan kita adalah sahabat utama kita gitu ya. Bisa menemani kita dalam aktivitas apapun gitu, teman Pro 2 ya. Oke deh, pungkas sudah materi kita di Jaga Malam cerita penutup harinya untuk kali ini ya, di dunia otomotif. Dan seperti biasanya nih, di single-single penutup kita segmennya ada Jazz Music di pukul 23. Kita nantikan dulu ya.

0: Just music berdua.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti untuk kalian di single penutup kita, Jazz Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: thing, and I know I'm damaged goods.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

badan malah gatal-gatal ya. Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja, dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar

0: tetap hangat dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.

Nah, teman Produel, sesudah Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi hari ini, lain kesempatan kita akan suka kembali. Dan untuk kalian semuanya, selamat istirahat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Siaran kami, Program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Odim Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa ibu nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

dari Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumeneb FM 94.6 atau di RRI.

Info Pro 2 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tim Pro 2 update Info Pro 2 dulu ya. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa meminta potensi sumber air di Kabupaten Sampang dipetakan sebagai bagian dari penanganan kekeringan dalam jangka panjang. Pemprov Jawa Timur, kata Hovifa, sebelumnya pernah melakukan penarikan air dari sumber tertentu hingga mencapai jarak sekitar 17 km. Kebutuhan pemetaan semakin mendesak karena terdapat 78 desa di 12 kecamatan yang masuk kategori wilayah kering kritis. Pengembangan air diharapkan menjadi solusi jangka panjang sehingga masyarakat enggak terus bergantung pada distribusi air tangki saat kemarau. Di informasi kedua, Polres Pamekasan menggelar patroli skala besar dengan melibatkan personel TNI dan Satpol PP pada Sabtu malam, ya, Tempro 2. Dan patroli gabungan ini diawali dengan menyisir sejumlah pusat keramaian di wilayah perkotaan Pamekasan. Petugas gabungan turun langsung menegur serta memberikan edukasi secara persuasif namun tegas kepada para juru parkir dan pengguna jalan. Petugas meminta agar kendaraan diarahkan ke kantong parkir resmi, ya, dan yang telah disediakan di bagian dalam lokasi agar tidak mengganggu hak pengguna jalan lainnya. Melalui patroli preventif yang rutin dan terpadu ini, diharapkan wilayah Kabupaten Pamekasan tetap dalam keadaan aman, damai, dan kondusif. Informasi yang ketiga, pengurus Kabupaten Persatuan Judo seluruh Indonesia Sumenep terus mematangkan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung di 1-5 November nanti, Tempro 2. Meski dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran, pada ajang Pobda Jatim edisi sebelumnya, cabur judo Sumenep hanya memboyong satu medali perunggu. Memanfaatkan sisa waktu persiapan, PJSI Sumenep membidik peningkatan capaian prestasi dengan menargetkan minimal medali perak pada Pobda tahun ini. Itu dia update Info Pro 2 di pagi ini, Tempro 2. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, kalau kamu pengen lebih tahu banyak informasi terupdate dan terpercaya, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: FM 94.6 Radio RRI Sumedang.
1: 94.6 FM RRI Pro 2 Sumedang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2. Ya, di sepada bareng Melly. Dan di pagi ini aku spill dulu ya, clue BBI kita di pagi ini itu keadaan kehilangan kemampuan mengingat, Tom Pro 2. Istilah lain dalam bahasa Indonesia untuk keadaan kehilangan kemampuan mengingat itu apa sih? Ini huruf pertamanya ada A. Ini kayaknya sering deh kamu dengar Tom Pro 2. Jadi kemungkinan kamu tahu nih. Nah, kalau kamu tahu, kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676 atau di sosial medianya Pro 2 Sumenep yang lain, dimanapun kamu terhubung Tom Pro 2 boleh ya, atau di live chat-nya RR Digital juga bisa.

0: cuaca update hari ini.
1: Okay, hari ini kira-kira cerah apa enggak ya? Di Selasa ini kalau Meli lihat di websitenya BMKG, kalau di Sumenep itu terpantau cerah di pagi ini, tempro 2 diperkirakan ya. Di Sampang diperkirakan juga cerah, terus Pamekasan juga cerah. Terus kalau di mana ya? Bangkalan juga cerah. Jadi kalau kamu mau beraktivitas aman deh kayaknya ya. Enggak usah bawa jas hujan. Tempro 2. Iya udah sih, jas hujan menurutku gak usah dikeluar-keluarin dari jok motor. Biar kalau kalau butuh tuh kita langsung sedia tuh tempro 2. Oke, kalau untuk perakiraan kondisi cuaca maritim Jatim di wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya berawan tebal. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km/jam. Gelombangnya 0,8 sampai 1,7 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umum berawan tebal. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km/jam. Gelombangnya 0,5 sampai 1,2 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya berawan tebal. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km/jam. Gelombangnya 1,3 sampai 3,4 meter, tempro 2. Itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya aku jawab Prodo yang udah komen ya di sosial medianya Prodo Semenep. Di WhatsApp ada Kak Theodorus dari Magelang nih ya. Jawabnya amnesia. Apakah benar? Yap, tempro 2. Jadi istilah lain dalam bahasa Indonesia dari keadaan kehilangan kemampuan mengingat adalah amnesia. Kalau di film-film biasanya kepala kejedot, kebentur ya, itu amnesia. Jadi lupa deh siapa namanya, ada yang lupa siapa dirinya, lupa orang-orang terdekat, ada yang kayak ingatnya cuma sebagian dari hidupnya gitu, setengahnya, misal dari umur segini sampai segini cuma ingatnya, untuk selanjutnya nggak tahu tuh, lupa. Apakah kamu pernah punya pengalaman amnesia tempro 2, atau kamu pura-pura amnesia nih kalau ditanya sama orang? Oke, tempro 2, thank you yang udah komen-komen. Next, kalau ada yang mau jawab masih bisa sih, tapi kamu kan udah tahu jawabannya, udah aku spill. Oke, tempro 2, abis ini kita update lalu lintas ya.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, tempur 2, kamu enggak nggak sih dari jalan tol ada yang warna putih, ada yang warna kuning, itu apa sih artinya tempur 2? Enggak ada yang warna pink ya, putih kuning ya. Jadi tempur 2 garis putih itu memisahkan lajur yang arahnya sama. Kalau putus-putus boleh pindah jalur, kalau utuh jangan pindah jalur dulu. Kalau garis kuning di tol, garis kuning itu biasanya ada di pinggir kanan atau kiri jalan, area bahu jalan, pembatasan area tertentu yang bukan untuk dilalui normal tempur 2. Jadi warnanya itu punya fungsi ya. Warnanya itu jadi pembeda nih. Fungsinya itu apa? Jadi nggak sembarangan tempur 2. Sayangnya nggak ada yang warna pink ya. Untuk yang suka warna pink ya, warna itu ada fungsinya ternyata tempur 2 kalau di jalan tol. Oke, apakah kamu sudah mengerti? Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.